liur ya. Ya memang apa namanya, tidak semua nasihat dari pakar keuangan bisa kita terapkan, terutama buat kaum yang mendang-mending ya. Istilahnya gini, kita tuh diminta berhemat gitu nya, tapi mau berhemat kayak gimana, orang tiap hari juga udah berhemat gitu kan. Jadi ya sudahlah ya, kita kata Dinda mah tabungan seueur cen ari hutang numpuk. Aduh, nggak bisa gitu juga ya, apalagi kalau di dalam Islam gitu kan, yang namanya hutang, bayar utang itu harus didahulukan kan gitu ya. Bahkan sepemahaman saya gitu ya, bahkan sedekah pun belum perlu kita lakukan gitu kalau kita masih punya utang kan. Jadi kalau misalnya punya uang, dahulukan dulu bayar utang, baru kita bersedekah gitu. Karena sedekah itu kan hukumnya sunnah ya. Sementara kalau bayar utang mah wajib ya kan. Jadi ya jangankan nabung lah. Jangankan nabung ya, orang sedekah aja boleh dulu kita tunda kalau misalnya kita masih punya utang ya. Iya, ini masih dari Dinda nih, saya mah kau mendang mending katanya nggak usah susah mau ikut pakar-pakar mah. Etama katanya buat orang-orang yang bingung mau pakai uangnya buat apa, bukan buat yang bingung nyari uangnya gimana. Ya begitulah ya, selamat pagi buat Dinda ya. Kalau masih pusing aja ya, gerang ngalap para hulu. Dibengket ke para hulu. Aduh, selamat pagi juga buat Putra RR yang iya, hari Minggu ini katanya butuh energi. Tapi tadi udah dikasih suntikan energi sama Superman, bulan dan kesatrianya Superman is dead ya. Pokoknya katanya lagu-lagu yang bikin semangat mas skip aja, kata Putra RRT. Muni begitu ya. Pagi juga buat Teh Ucu Jaiter ya. Semoga katanya secerah pagi ini cerah. Semoga secerah rezeki hari ini katanya gitu ya. Oke, amin ya. Selamat pagi juga buat Mamah Arla dari Cangkuang ya. Selamat bergabung, pengen di apa namanya? Pengen di save ya bentar ya. Salah ini. Oke, nantilah ya. Selamat pagi. Pagi juga buat 6446. Ini namanya siapa? Oke, Putri Bungsu. Dari mana nih Putri Bungsu nih? Selamat pagi ya. Kang Amar pagi-pagi udah gabung soalnya ya, streaming bolanya udah selesai ya. Oke, dari ajang Piala Dunia pagi hari ini, Prancis dipastikan lolos ke perempat final setelah mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0 ya. Dan demikian juga dengan Maroko ya. Maroko berhasil membantai Kanada dengan skor 3-0. Weh, keren sekali Maroko ya. Jadi udah ada Prancis dan Maroko yang akan berhadapan di perempat final nanti hari Jumat 10 Juli pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi waktunya aku tidur. Enggak sih, harusnya sudah bangun ya buat tahajud ya, harusnya. Harusnya sih begitu gitu. Oke. Dan
babak 16 besar Piala Dunia masih akan terus berlangsung. Negara-negara yang akan bertemu nanti, Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia, kemudian Portugal berhadapan dengan Spanyol, Brazil berhadapan dengan Norwegia, dan Meksiko berhadapan dengan Inggris, Swiss berhadapan dengan Kolombia, dan Argentina berhadapan dengan Mesir, ya. Aduh, nanti siapa nih antara Belgia sama Amerika yang bakal lolos? Aneh sih dukung Belgia aja. Oke, kemudian Portugal sama Spanyol, mau siapa nih yang menang? Udah makin seru lah, makin sini ya pasti makin seru lah ya.

Dari Ruhi, halo. Ari tim nabang Dodo cena irahate maena. Portugal itu mainnya hari Selasa 7 Juli. Iya, 7 Juli pukul 2. Ya, ini teh waktu Indonesianya. Ohnya waktu Indonesia. Dari Didi tuh nama pasti jam berapa ya? Kita tuh punya selisih waktu sama Amerika itu berapa jamnya? 12 jam kalau enggak salah. Iya. Da anage lamun diajakan nge-zoom sama itu teh sama temen native ya yang ceritanya mau ngajarin bahasa Inggris cenah gitu. Ayo nge-zoom cenah gitu. Tapi jam 11 malam sampai jam 1 sekaku teh tunu wayah gitu mah. Soalnya di sana itu lagi jam 11 siang kalau di sana. Iya 12 jam bedanya berarti. Ya sekitar 11 12 13 lah gitu ya tergantung Amerikanya sebelah mana. Ya berarti kalau ya, nanti tuh jadwalnya Portugal pokoknya mah sama Spanyol kalau di ini tuh Selasa jam 2 malam ya. Besok bakal ini dulu Brazil sama Norwegia jam 3 pagi ya, terus jam 7 paginya ada Meksiko sama England atau apa namanya Inggris. Nah ini yang pagi-pagi bisa nih nonton nih. Kalau yang jam 3 jam 11 malam, aduh gojlah kepalaku. Aduh perempat final nanti subuh-subuh ini semua ya, dini hari semua ya, Prancis sama Maroko pukul 3 gitu. Aduh. Ya lah. Oke, selamat menunggu buat Ruhi ya. Katanya sudah tidak sabar. Sabar dulu. Kan besok yang lain dulu. Ya. Bang Dodonya mau istirahat dulu biar performanya baik gitu ya. Biar nanti bisa gacor gitu. Ketika mengalahkan ini apa biar bisa gacor menghadapi Spanyol gitu.

0: Kaku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah. Ya, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi. Yaps, tadi kita sempat ngobrolin soal Piala Dunia yang sekarang ini sedang memasuki babak 16 besar ya. Dan sudah ada dua negara yang dipastikan akan masuk ke perempat final gitu ya, yaitu Prancis versus Maroko. Empat negara, baru dua ya. Iya, baru dua. Kok empat sih? Baru dua, Prancis sama Maroko begitu. Yang lain-lainnya nanti masih menunggu hasil pertandingan besok, besoknya lagi, dan udah. Besoknya lagi. Besok Senin, Selasa sama Rabu gitu. Ya. Yes, begitu. Nah, kalau Pak Al katanya aku mah dukung Maroko, cina. Kalau Maroko jadi juara, yang gembira itu orang Garut. Kela, aku mah hubungan anak Maroko sama Garut. Kela, apakah ada sesuatu yang ada sesuatu informasi yang aku lewatkan? Iya, sampai-sampai kalau Maroko jadi juara, yang gembira itu orang Garut, gitu. Oke, selamat pagi buat Pak Al. Kalau Ruhi katanya ngerepnya teh mainnya cene jam 6 pagi, hor. Hor. Iya, ngerepnya jam 6 pagi. Ada jam 6 pagi mah tuh pagi-pagi teuing. Aku mah lagi pak-pik-pak. Iya, lagi dar-der-dor. Ibu-ibu mah. Tapi ente ketang moala. Bisa sih kalau mainnya jam genep itu ya lumayan gitu. Masakna rada diheulakeun gitu, nonton heula, kasianganakeun baru nyese dan lain-lain. Oke, dari Kang Amar, pan kampung Maroko macana di Pamengpek Garut teh. Oh iya, baru tahu anak kalau di Pamengpek Garut ada kampung namanya Maroko. Aduh, kudet saya ya. Oke, selamat pagi juga buat Papa Queen. Iya, pagi yang cerah kata Papa Queen, ayam jantan menang cana. Pak Glenn udah inget pin ATM na, jadi Persib cenah Los Galacticos, Galacticos. Iya, kabar dari Persib terbaru yaitu bergabungnya Ragnar Oratmangun. Aneh susah deh kalau nyebut Ragnar tuh. Pak Kojot mulu. Ragnar ada huruf R 2 di satu kata gitu kan. Di kata yang di satu kata, jadi sok asa gitu. Dah pada aman teh cadel aku teh. Tapi duka ku naon lamun aya R gitunya, huruf R dina sakata ge aya 2 gitu, sok rada kararagok. Apalagi kalau misalnya huruf R nate ketemu L gara. Aduh, hararese. Jadi Persib sudah resmi ya merekrut Ragnar Oratmangun. Dan juga Gakuto Notsuda, hey, gitunya, sebagai pemain baru di musim ini, begitu ya. Ragnar sudah pada tahu dong kalau pencinta sepak bola mah dia pemain naturalisasi gitu ya, yang juga bergabung di timnas Indonesia. Nah, Gakuto Notsuda itu pemain berpaspor Jepang yang sekarang ini sudah sepakat menjalin kerjasama dengan Persib selama satu musim begitu ya.
Resminya Notsuda ke Persib menambah catatan sejarah tersendiri bagi klub. Ia jadi pemain Jepang keempat yang pernah berseragam Maung Bandung, setelah sebelumnya ada Satoshi Otomo, Shohei Matsunaga, dan juga Kenji Adachihara ya. Oke, okay. Makin banyak lah pemain gacornya. Tapi semoga saja tetap ada secara aturan perbandingan antara pemain luar sama pemain dalam negeri berapa sih? Berapa-berapa gitu. Tapi kalau pemain naturalisasi itu berarti udah dihitung pemain dalam negeri ya, pemain Indonesia ya. Gak bisa disebut pemain luar gitu kan ya, karena paspornya kan udah paspor Indonesia ya. Ya sudah, kita ini aja, tunggu aja ya. Kata papa aku ente cekap we panggil Pak Haji, cena Ewa Haji, cena Ragnar mahnya sinya. Iya ya. Nah, jadi di Persib teh cenah aya nama aya dua haji nya, Haji Umuh jeung Haji Ragnar. Iya, Wah Haji ya. Oke. Okay. Yes, dan halo, selamat pagi buat 2483, ini namanya siapa? Sapose. Who are you? Gak ada namanya ini. Kalau mau di save namanya Buru. Sekarang WA lagi mumpung aku lagi purun. Mumpung aku lagi purun, nge-save nama ya. Ya, ini dari 2483 katanya enakeun moyan teteh, sok wilujeng moyan atuh ya. Iya, kata Putra RR mah cenah lamun teteh udah nyebut entar aku enggak percaya cenah. Ujung-ujungnya lupa cenah gitu. Enggak, yang tadi udah Mamah Arla udah di save. Terus apa lagi tadi satu lagi? Putra Bungsu udah di save. Enggak, sekarang mah enggak lupa, udah ingat, udah langsung dilaksanakan. Ya, oke, okay, kita sepakat ya memanggil Ragnar Wahji aja biar lidahku tidak keselio mulu. Oke, okay, dari Putra RR luar 8 yang boleh main katanya musim ini, enggak tahu. Hah? 8? Pemain luar 8, berarti sisanya cuma 3 dong pemain lokalnya. Ya, kebanyakan atuh kalau 8 mah. Banyakin apa itunya pemain dalam negerinya. Kan biar seimbang gitu. 5 genep atulah ya, biar enggak bule aja. Ya, tapi dah ya itu teh ya, meren kalau pemain naturalisasi enggak bisa disebut pemain luar merennya. Dah udah ini, udah apa namanya? Udah paspornya paspor Indonesia gitu enggak sih?

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Iya, selamat pagi buat semuanya. Warga Sukapura yang masih setia mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya. Ya, bagaimana pekerjaannya? Sudah selesai satu per satu? Atau masih mager aja karena ketirisan? Jangan ya. Moyan dulu deh kalau misalnya masih ketirisan aja, atau mendingan diguyur pakai air dingin gara mandi gara biar seger. Tapi ini memang harus maksakan banget kalau mau mandi teh ya, udah tiris pisan gitu. Tuh kalau 2483 katanya enakan moyan, sok gara moyan ya. Selamat moyan. Kata mih atuh cenah ayeuna cenah ieu mah bakal ka sumur siuk deui cenah teteh. Ulah atulah. Ulah ka sumur siuk. Semoga enggak ya. Oke, selamat pagi buat mih atuh. Pagi juga buat Indra Dogar. Selamat pagi cenah buat teteh cantik dan baik hati, murah senyum lagi cenah gitu. Murah senyum sabarahaan gitu. Sehat-sehat teteh. Salamna katanya buat pendengar Sukapura semuanya dari Indra Dogar. Oke. Amin, terima kasih doanya ya. Selamat pagi juga buat Dewi yang kirim salamnya buat semuanya aja. Terus ada Dinda yang tadi udah riut, sekarang ditambah bingung. Tadi emang riut naku gajian yang langsung abis. Nah sekarang mah bingung, cenah bingung mau masak apa. Udah masak nasi tapi bingung masak rencang sanguna. Dan Dinda katanya udah tumpul mau bikin apa. Masih nyari inspirasi masak apa bahannya, cenah yang bahan-bahannya ada tapi nggak tahu mau diapain. Cingsok, ada apa aja bahannya biar nanti saya kasih ide. Aduh kumaha ya teh Dinda teh serieut bingung rihan. Disuruh beri bengket ku para hulu pek teh cenah cek Dinda teh tos tumpur para hulu na oge. Iya, iya sih masalah bingung masak tuh bukan cuma masalahnya Dinda aja. Kayaknya semua ibu-ibu pernah ngerasain ada di fase bingung mau masak apa gitu ya. Meskipun sebetulnya kalau udah dimasak mah terus dinikmatin dah enak weh gitu ya. Tapi ada kalanya memang gitu, bingungnya tuh masak naonnya gitu. Enama kalau lagi malas banget ya. Sok nyeplok endog, tapi karena gak terlalu doyan endog, jadi si endog nanti dibumbuan. Tapi gak di balado, enggak. It's me. Panjudulna oge haroreamnya, lagi haroream masak, ari ngabalado endog mah harus banyak prosesnya gitu kan, kudu ngarendos muncang lah apalah gitunya, cabe berem gitu, enggak gini mah. Kalau misalnya lagi malas banget masak, terus yang ada di rumah cuma telur aja gitu. Nama suka dibikin apa ya namanya ya, pokok nama dong nanti diceplok, terus nanti kita numis bawang daun atau kalau ada bawang bombay gitu. Nah udah gitu teh dikasih bubuk balado seuprit gitu biar gak lada teuing. Atau kalau yang seneng lada bisa dikasih irisan cengek. Nah udah gitu teh dikasih we ini saus tiram gitu, gula bodas, penyedap sama garam. Nah nanti udah rada nyemek-nyemek. Pokoknya mah udah gitu teh di si endog ceplok nate masukin kadinya gitu. Dimasak sampai nyemek-nyemek. Dimakan sama kerupuk. Ah udah weh. Kalau doyan dikasih irisan apa namanya, dikasih irisan
bawang merah, tapi yang gede-gede bawang merah nate. Misalnya satu siung bawang merah teh dibagi opat, kan anak mah doyannya sama bawang gitu. Jadi sok resep gitu. Ada 5 siung bawang merah misalnya diiris aja gitu. Diirisnya gede-gede gitu. Jadi nanti teh enak gitu sambil dihuapkeun. Iya, pokoknya mah eta teh dimakan gitu guru hulan gitu. Itu teh lagi malas masak judulnya. Kata Putra RR katanya malas masak, cenah tapi itu sumpir kok super komplit. Kalau lagi malas masak mah cenah cukup digoreng telurnya teteh, enggak usah pakai apa-apa. Masalahnya Ana enggak suka telur ceplok. Enggak suka apa ya? Kalau terlalu apa? Jadi pokoknya mah enggak suka kalau makan terlalu kering gitu. Dan maksudnya teh ya gitu. Pokoknya gak suka kalau telur cuma diceplok doang. Harus ada nyemek-nyemeknya gitu kalau makan telur teh. Enggak lah, itu makan cuma tumis-tumis doang. Jadi simpel itu. Jurus jitu kalau lagi males masak pokoknya. Iya, karena kalau masak yang komplit itu versi saya mah yang harus gerus-gerus bumbu gitu kan. Misalnya gerus bawang bodas, bawang berem, muncang gitu nya, kayak gitu. Kalau cuma tumis-tumis aja malah gampang itu mah, tinggal apalagi kalau ada bawang bombay. Enggak usah pakai bawang-bawang yang lain gitu. Tapi ya bawang nama bisa apa aja sih sebetulnya. Bawang daun yang dipotong gede-gede gitu nya. Terus atau bisa pakai bawang merah aja yang dipotong gede-gede gitu-gitu. Pokoknya enak, cobain deh. Pakai saus tiram dikit aja tapi gitu nya. Biar ada warna cerah-cerahnya dikasih bubuk balado sedikit aja. Balado geningan, cabai bubuk gitu tapi enggak terlalu pedes. Bukan balado bumbu yang buat ini, buat yang taburan bukan yang kayak gitu. Papa kata Papa Queen cenah malas masak mah tinggal ka warteg teteh cenah nasi padang enggak ribet dimasakin dan dilayanin. Ya di koma ada seorang diri atuh Papa Queen. Ari da kuma pan sarumah-rumah. Lamun kitu teh alah meureun bobol. Sekali makan bisa buat seharian atau eta mah. Hari di kau masih orang diri kan ya, bawa perut sendiri. Iya, kalau malas masak tinggal ke nasi padang ya. Nasi padang ada ya tuh sekarang mah paketan yang 12.000. Ya, yang 14.000. Nah, waktu di Purwokerto ada juga gitu. Beli nasi padang 14.500 udah sama udang. Enak. Aduh. Tapi kalau di rumah mah ya begitulah. Mau gak mau mesti masak gitu nya. Biar rada-rada bisa mengirit-ngirit. Oke, ini soal apa tadi? Soal pemain asing. Yang kata Papa Quinte cenah bisa ngedaftarkan 11 pemain asing. Terus 7 boleh main bersamaan. Tapi kalau di ACL bisa katanya masing asing sadayana oge. Lah, kok enggak habis? Enggak adil begitu buat pemain lokal ya. 7 boleh berarti sisanya 4 dong boleh pemain lokal ya. Enggak, cuma perasaan kalau zaman dulu mah ya, zaman-zamannya Persib ada Haryono, Atep tahun 2000 berapa ya? 2000-an lah, 2008 sampai 2016 sekitar segitu ya. Kayaknya teh dulu mah cuma berapa ya pemain asing na teh? 3 apa 5 gitu ya. Enggak banyak-banyak kan kalau sekali main. Kalau sekarang ya sekarang mah ketang kayak serasa pemain asing teh karena ada pemain diaspora sih ya. Iya, maksudnya dia pemain diaspora itu ternyata memang ya udah kan paspornya Indonesia ya. Jadinya teh dianggapnya pemain Indonesia begitu. Jadi serasa banyak banget pemain asingna gitu padahal mah ya
apa namanya, yang diaspora itu bukan pemain asing tapi pemain Indonesia yang pemain Indonesia gitu, hitungannya gitu ya. Ya jadi gitu ya, sekarang boleh pemain asingnya 7 sekali laga. Ini ada perubahan aturan mungkinnya, karena seingat saya dulu zaman-zamannya Atep Haryono itu enggak terlalu banyak ya pemain asingnya. Kayak 5 kata Putra Herrera, berarti benar kan? Enggak sampai 7 kan? Ya, ingat banget tuh dulu tuh ada Makan Konate, ada siapa-siapalah. Siapa ya? Pokoknya ada pemain Jepang lah gitu nya. Udah pada lupa. Oke. Iya, dari Papa Queen, nasi Padang sama tunjang 30.000, cena enak lagi. Oh iya, di situ Tangerang ya. Situ Tangerang ya. Nasi Padangnya enggak ada yang 12.000-an ya. Aduh. Iya, dari Dinda, zaman Atep mah dibatasi cuma boleh 5 ya kan? Enggak sebanyak sekarang ya. Berarti benar, ingatan aku masih baik ya, cuma memang udah agak lupa nginget nama-nama pemainnya. apa ya yang ingetnya yang udah lupa ketang yang siapa gitu namanya teh, pokoknya mah adalah pemain Jepangnya. Gitu ya, pagi buat Ruhi. Kata Ruhi, teteh terang tuh cena I So Speed. Hampir sama cena jeng Abi, fans fanatiknya Ronaldo. Terus kamari bahasa Ronaldo diganti, cena asa terame, dah cena gitu. Ari Diko, kumaha Ruhi, kalau misalnya nanti ya Ronaldo gantung sepatu gitu, kalau Ronaldo pensiun, Diko mau pensiun juga nonton sepak bola gak? Soalnya mending ngaruh banget, ini Ronaldo diganti cina jadi aset terame. Terus kumaha tuh engke, lamun Ronaldo udah gak main lagi di timnas Portugal, Diko mau berhenti mendukung Ronaldo berarti gitu. Mendukung Portugal gitu, atau bahkan jadi pensiun nonton bola gitu.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dina

tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sekali deh, 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Okay, wargi Singapura masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama ya. Dan wargi, buat Anda yang tahun ini harus mendaftarkan anaknya ke sekolah yang jenjang yang lebih tinggi, seperti misalnya dari SD ke SMP atau setingkat dengannya gitu ya, atau dari SMP ke SMA, gimana? Sudah amankah semuanya? Sudah dapat sekolahkah? Pokoknya udah tinggal menghadapi biaya-biayanya lah gitu ya. Iya, masalahnya nih di beberapa tempat PPDB 2026 ini kisruh gitu ya, termasuk di Kota Tasikmalaya gitu wargi Singapura ya. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Dr. Roja Briswan Taufik SOS MSI menanggapi pemberitaan dugaan penolakan siswa di salah satu SD Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya gitu ya. Jadi diberitakan sebelumnya kalau siswa tersebut tuh disarankan pihak sekolah untuk mendaftar ke sekolah luar biasa karena kondisinya yang belum bisa berjalan lantaran stunting katanya gitu ya.

Jadi beliau kemudian menegaskan Bapak bahwa aturan yang berlaku mengenai hal ini tuh jelas gitu. Jadi sekolah tidak boleh menutup pintu lebih dahulu gitu ya. Kalau misalnya ada yang mendaftar gitu ya. Jadi harusnya diterima dulu, dan jika sekolah memang kekurangan sarana atau tenaga pendidik khusus, hal ini bisa dikomunikasikan ke dinas. Jadi jangan dijadikan alasan untuk menyarankan orang tua memindahkan anaknya ke SLB tanpa asesmen medis begitu. Itu kalau yang terjadi di kota Tasikmalaya, warga Sukapura ya. Sementara di kota-kota lain juga PPDB ini kisruh lah pokoknya mah, ada aja ininya, rame-ramenya gitu. Nah, beruntung kalau di daerah Karangnunggal di Tasik Selatan mah kayaknya aman-aman aja lah ya. Iya, kabarnya tuh kalau di kota sampai harus, kan memang udah dari kemarin-kemarin ya, dari tahun-tahun kemarin. Jadi sistem pendaftaran itu berdasarkan zonasi lah gitu ya. Terus kalau misalnya melebihi jarak yang ditentukan gitu, gak boleh masuk ke sekolah situ gitu kan. Sementara ya, terus banyak juga akhirnya yang mengakali gitu ya, pindah kakak lah, gimana lah gitu. Dan ada juga yang denger-denger gitu, ada juga yang pada akhirnya biar bisa masuk ke sana pakai pelicin gitu-gitulah, biasalah ya. Jadi memang kayaknya sampai tahun ini tuh masalah PPDB selalu soal PPDB ini selalu ada masalah gitu. Mudah-mudahan sih jadi ini ya, jadi cerminan lah buat pemerintah ke di masa yang akan datang atau di tahun-tahun yang akan datang, agar nggak begini lagi gitu loh. Ya mau sekolah, udah mau orang tua teh ribet gitunya, pusing mikirin biayanya. Ya meskipun wajib belajar sekarang sekolah sampai tingkat SMA itu gratis kalau negeri, tapi kan tetap ya gak gratis 100% karena orang tua tetap harus menyediakan uang buat seragamnya, buat alat tulisnya gitu ya. Udah mau orang tua teh ribet ngurusin yang kayak gitunya, masih juga diriwahkan oleh hal-hal lain seperti misalnya itu tadi gitu ya, masalah zonasi lah, apalah gitu ya. Tapi untuk tahun ini tuh ada juga sekolah maung ya, sekolah manusia unggulan kalau nggak salah artinya teh. Ya, tapi untuk sekolah maung ini memang hanya di Jawa Barat ya. Ya, singkatan dari Sekolah Manusia Unggul, cina gitu ya. Ini tuh program pendidikan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa transformasi sekolah unggulan SMA atau SMK negeri untuk mencetak generasi yang cerdas secara akademik, kuat kuat mental, berakhlak dan mandiri berdasarkan nilai Pancawaluya gitu. Jadi ada sekolah-sekolah ditentukan gitu sebagai sekolah maung gitunya. Di kota Tasikmalaya, sekolah maungnya SMA Negeri 1 Tasikmalaya dan SMK Negeri Tasikmalaya katanya. Kalau di wilayah kabupaten itu SMA Negeri Singaparna yang yang termasuk sekolah maung gitunya. Kankara. Okay, dari Dinda, iya katanya masuk sekolah tuh banyak dramanya. Pusing, aku pusing. Perasaan zaman dulu katanya enggak. Ih, Dinda komplit banget pagi ini ya. Udah riut, bingung, pusing lagi. Aduh, selamat pagi buat Dinda, sehat-sehat ya. Selamat pagi juga buat Erik di Cibesi. Satu kata aja, Persib di hati dan istri cinta sejati. Bener, teh, biasa naoge lah mun boboto Persibnya, Persib dulu cenak, gimana teh kata-katana teh
Persib dulu baru kamu cenah gitu gitu kan. Biasanya buat boboto Persib mah Persib nomor hiji, istri nomor dua. Aduh. Iya, tapi cekang Erik mah cenah Persib di hati, istri cinta sejati cenah gitu. Curiga aya kahoyong abi mari kikian datang Kang Erik teh. Oke. Ada Kang Amar, pemain asing 11 dan tapi Persib mah cenah terlalu mewah, teteh pemain diasporanya hampir banyak di Persib teh jadi enggak imbang, terlalu mewah. Nah. Iya, makanya nang ngerasanya kebanyakan pemain asing gitu, padahal yang bukan pemain asing ya, tapi memang pemain diaspora gitu, cuma karena tampilannya, looks-nya bule ya, jadi rasanya ngelihat mereka ya pemain asing gitu. Tapi mudah-mudahan tetap ada kesempatan lah ya buat pemain lokal, kan pemain lokal juga gak kalah gacor ya, kayak Beckham, kemudian Adam Alis gitu ya. Gak kalah gacor lah pokoknya mah. Kalau dikasih kesempatan kan pemain lokal juga insya Allah bisa bersaing begitu ya. Halo pagi buat 0583, siapa ini namanya? Gak ada namanya. Yang pasti salamnya katanya selamat pagi buat mamah yang lagi bikin dagangan gitu ya. Ada Neng Ninin juga, halo selamat pagi. Neng Ninin udah di save namanya. Margi nganggo no iya cenatos di save ke acan. Margi nganggo aya tambihan aya nama. No tadina Neng Ninin wungkul aya nama bade di tambihan cena Mamahan. Jadi gimana? Oh asalnya Neng Ninin gitu, mau diganti Mamahan gitu nya. Gitu ceritanya. Iya. Sebentar. Siapa? Mamahan ya. Oke. Jadi jadi ininya dihapus gitu ya. Neng Nininnya dihapus. Oke. Ya, pagi juga buat Rosa. Salam kenal katanya buat semuanya. Kemudian pagi buat Kang Ades. Kang Ades mah 11-12 yang Papa Queennya Korea masak macena ke warteg, apakah nasi padang macena gitu. Ulah masak. Apaan aku mah banyakan atuh Tukang Ades, lamun semua makan nasi padang berempat sabaraha. Komo nasi padang nanti 10 ribuan makali opat atau 120. Aduh, eta lumayan kan buat ini, buat risiko dapur seharian. Buat bisa buat 3 kali makan itu. Aduh, Putra RR, kalau Ronaldo udah pensiun cenah Ruhi nanti kalau nonton TV pas Portugal main bakal dipajang cenah foto Ronaldo. Nah. Dipajang foto Ronaldo di TV cenah. Aduh. Oke, pagi juga buat Josta. Iya, yang alhamdulillah anakku katanya udah diterima di SMA Negeri Karangnunggal. Alhamdulillah. Seragamnya juga udah siap. Cenah seragam olahraga, atasan batik dan atasan muslim masih nunggu dari kabar teteh Hajah Atik Salon katanya. Oh iya, kalau itu mah memang ada ya di apa namanya teh, tinggal beli ya kitanya ya. Ya kalau zamannya Danda itu dari koperasi sekolah, cuma sekarang kan ada aturan gak boleh ya melibatkan sekolah, jadi cukup dengan ini ya, dengan komite begitu ya. Teddy-nya Teh Hajah Atik ini kan ketua komite di SMA Negeri Karangnunggal begitu ya. Oke, ada Bibicit pagi sedang menyimak katanya, kemudian ada Papa Queen
Bersiaplah anak-anak sekolah yang baru masuk jam 5 subuh diajak ke sekolah buat milih bangku. Aduh, tapi waktu Mima enggak rebutan bangku, soalnya kalau Mima di sekolahnya bangkunya digilir gitu. Terus iya waktu itu Mima sempet tuh, ibu besok pagi yuk cenah sekolah, pagi-pagi ke sekolah. Hari cek saya teh, gak usah deh gitu, gak usah pagi-pagi, biarin aja. Kalau gak kebagian bangku kan tinggal minta ke ini, ke apa namanya, ke sekolah, tinggal minta ke penjaga sekolahnya, kan kita mau sekolah, masa teka bagian bangku gitunya. Alhamdulillah anaknya nurut. Jadi untuk kudu ka sekolah pagi-pagi jam 5.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan
2: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Oke, hayo, adakah yang lagi jerawatan pagi hari ini? Itu katanya lagi rindu. Tapi sudah pasti itu hanya mitos belaka ya wargi ya. Karena secara medis jerawat itu ya bukan berarti rindu yang tersumbat ya. Melainkan akibat pori-pori yang tersumbat oleh minyak berlebih alias sebum. Dan juga kulit mati yang kemudian memicu peradangan dan bakteri gitu. Aslinya jerawat itu disebabkan oleh perubahan hormon ya, peningkatan produksi minyak saat stres, pubertas, siklus menstruasi gitu ya. Terus juga bisa disebabkan karena meningkatnya hormon kortisol yang memicu kelenjar minyak dan ujungnya stres gitu ya. Terus bisa juga karena gaya hidup yang kurang menjaga kebersihan wajah, pola makan dan kebiasaan sering menyentuh wajah dengan tangan yang kotor begitu ya. Jadi dusta sekali kalau ada yang mengatakan ketika jerawatan tuh lagi rindu gitu. Itu mah mitos aja ya. Ya, mitos-mitos lain yang berkaitan dengan rindu apa coba? Murag bulu mata cenah aya yang lagi rindu. Cenah gitu. Tapi ya itu mah buat seru-seruan aja lah yang namanya mitos ya. Yang benar mah ya bukan kayak jerawat tadi juga karena emang ini aja apa namanya lagi pengaruh hormon gitu nya. Kalau murag bulu mata ya mungkin memang sudah saatnya murag ya. Halo Dinda, masih setia aja nih. Ya ada tambahan katanya, selain istri nomor 2 kalau kalah juga suka uring-uringannya ke istri cina. Ya sahaya teteh bobotoh Persib. Iya Persib dulu baru kamu cina gitunya. Bener tahe teteh, lamun Persib eleh nu diambek pangkalana istrinya. Jadi korban gitu. Aduh. Aduh. Kalau Dinda katanya ngelihatnya Persib sekarang udah kayak ngelihat grup luar negeri. Bukan dari Jawa Barat, cina. Dari nama aja udah kelihatan gitu ya. Kalau dulu Dede Sunandar, Atep Seratep, Ajat Sudrajat, Maman Abdurrahman, terus Haryono. Haryono mah ya Jawa-Jawaan. Lamun Sunda mah bukan Haryono merinya tapi Heriana gitu. Terus sadeunya dulu teh Ajat Sudrajat lah gitu ya. Oke, ini soal kalau malas masak ke warung, ke warteg atau nasi padang. Kata Dinda, apa kabar saya? Cena di rumah anaknya wungkul 5, acan indung bapana, acan nini aki. Nah, acan mau cekap 100 ribu. Cena kemari dia makan di luar, ceritanya cena 500 ribu. Ya, begitulah ya. Apalagi zaman sekarang apa-apa mahal, apa-apa mahal ya. Dari Alisa, kata Alisa, aku mah bukan ke aku mah cenah kalau pagi-pagi ke sekolah teh bukan takut kehabisan bangku tapi lebih ke tempatnya, takut ke bagian paling belakang. Bisa-bisa bocil betah nundutan cenah kalau di belakang mah. Di depan ge cenah sugan mah ayo we renyagre. Oh, kalau di depan mah sugan we cenah karenyagrenyag. Emang enggak digilir, kalau di kelasnya Mima itu digilir. Jadi enggak ada istilah rebutan paling belakang paling depan gitu kan. Digilir jadi muter gitu yang belakang ke depan terus aja gitu tiap hari teh. Jadi adil semuanya, kebagian di depan, kebagian di belakang, kebagian di tengah gitu. Kayaknya mendingan gitu deh ya. Karena ya biasanya yang di depan itu ya anak-anak rajin biasanya kan paling depan. Anu sieun katarosan gitu nya ku guru biasanya sok ngambil tempat di tengah.
Udah biasa, nanti guru teh lamun ngamanggil teh antara di depan sama di belakang. Kalau aku zaman sekolah dulu, oh depan dong. Kan aku mah anak rajin. Iya, rajin, aku mah anak rajin.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan Apotek.
2: Ayeuna mah salomba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, ceung, komplit, ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah. Oke, terima kasih buat semuanya yang masih tetap setia mendengarkan di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Waktu di studio menunjukkan pukul 9 lebih 21 menit wargi Sukapura ya. Kebersamaan kita masih cukup panjang wargi. Kita masih akan meneruskan kebersamaan sampai pukul 11 siang nanti. Begitu ya. Halo halo, selamat pagi jelang siang buat semuanya. Yang ada siapa aja nih yang lagi masih setia? Oke, ada Josta. Josta yang anaknya baru masuk SMA ya, sedangkan katanya Josta masih olangan saja. Jadi kalau sama Persib gimana? Aku macana Persib dulu, tapi kamunya di mana? Aduh, beginilah nasib jomblowan. Di sini ada yang jomblowan, jomblowan siapa? Josta ya, kalau jomblowatinya Dinda. Terus siapa lagi? Repa nggak ada, Repa ya? Repa juga jomblowan. Siapa lagi? Bapak Ririn, gak mana Bapak Ririn ya, gak ada ya. Oke, okay. Ada Bapak Jaki. Yang Bapak Jaki cena dulu zaman sekolah, aku mah cena anak rajin teh, tapi rajin kabur. Iya, rajin teh rajin, Bapak Jaki mah rajinnya rajin kabur. Bobo rajin bobogohan oge okay, tah siga murid-muridna sahruhkan dina film Mohabbatainnya. Balalangor. Oke, okay, kalau Papa Queen katanya tapi yang duduk paling belakang kalau enggak berisik ya tidur, cenah dia calon anggota DPR. tapi beneran loh Papa Queen, ada teman-teman Ana juga zaman sekolah tuh dia suka duduknya di belakang terusnya gitu. Teh we lamun teu malaweung perem gitu nya lamun aya di kelas teh, tapi lamun misalnya lagi teu purun di kelas ka mana gitu, sekarang dia orangnya cenah jadi ini, jadi apa teh, dengar-dengar kata teman-teman teh ya pokoknya mah jadi kepala divisi lah gitu. Terus aku terada aneh juga gitunya. Bisaeun gitu si eta gitu. Tukang nundutan oge gitu. Tukang bukan nundutan lagi tapi tukang tibra. Ya begitulah ya. Oke, ada Mirayanti, selamat pagi Mirayanti. Kemudian ada Putra RR masih setia juga. Iya, dari Putra RR, aku di pojok dong katanya duduknya biar sering ditanya sama guru. Cina, pojok mana nih? Pojok belakang. Bukannya pojok belakang itu enak buat senderan ya. Jadi bisa tidur. Aduh. Kata Putra RR, biasanya murid yang selalu diingat sama guru tuh pertama karena dia pinter, yang kedua karena bandel katanya. Kalau aku cina dua-duanya. Oh, keren-kerennya bandelnya pinternya. Oke, Putra RR dulu waktu SMP di Cikukulu katanya dapat julukan dari Pak Dadang Dasa kedua. Gimana? Dulu Pak Dadang terkenal, oh jadi Pak Dadang Dasa kedua, cina gitu. Dulu Pak Dadang terkenalnya bendera simapurnya cepat, cina, dan saya orang pertama yang bisa menebaknya. Alhamdulillah, al-fatihah buat almarhum, katanya gitu. Berarti dikau anak pramuka dong ya. Tepuk pramuka. Prok, prok, prok, prok, prok, prok, prok, prok, prok. Oke, dari BBC, selamat pagi. Aku mah cenah Persib dulu baru Aapai. Sugante Persib dulu baru seblak Aapai katilu. Tegap.

0: kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan ngarasok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Oke, dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini, warga Sukapura ya, di program Sukria ya. Selamat pagi jelang siang buat semuanya. Dari Bibici Teteh Gaskun nanti sore. Apaan? Nanti sore jam berapa? Ada di grup ya, nanti ditoong lah. Insya Allah ya. Oke, ada cekaking juga sambil beberod katanya. Masya Allah, alhamdulillah. Padahal yang lain bilang kerjaan lagi pada sepi cina, tapi cekaking mah enggak geningan, alhamdulillah ya. Ada Andri Dewo juga yang dari tadi menyimak cina wengi ningali Maroko rada gacor teh tim kuda hitam. Iya, banyak yang menjagokan ya. Maroko yang lagi gacor teh, apa siapa lagi, Prancis juga kan oke ya. Sementara ini apa namanya, banyak juga yang menyaksikan Portugal gitu ya. Karena katanya melihat permainan Portugal secara keseluruhan agak-agak gimana gitu katanya. Tapi nggak tahu juga kan ya, kita belum tentu, belum tahu lah gimana nanti. Cuma memang yang lagi jadi jagoan banyak orang tuh Maroko gitu.

Ya, dari Papa Queen, kata Papa Queen, kalau di saya mah cenang ada bahasa Persib dulu baru kamu teh. Tapi aku kamu sama-sama Persib. Enak nih kalau kompakan begini ya. Aku dan kamu sama-sama Persib cenah gitu. Jadi Persib nu aing, aing nu kamu gitu nya. Aduh. Okay.

Iya, wargi Sukapura. Badan Pusat Statistik mengungkap provinsi dengan kualitas hidup terbaik di Indonesia, cenah. Ini teh berdasarkan indeks pembangunan manusia 2025 yang pembaharuan terakhirnya dilakukan pada 12 Februari 2026 gitunya. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Mari kita lihat apakah ada Jawa Barat di sana. Jadi berdasarkan peringkat terbaru BPS, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan kualitas terbaik di Indonesia. Kemudian provinsi DI Yogyakarta menyusul di peringkat kedua dalam daftar tersebut. Adapun beberapa provinsi lainnya tersebar di sejumlah pulau besar di Indonesia lainnya, termasuk Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi, wargi Sukapura ya. Setelah Jakarta, kemudian Yogyakarta. Ada juga provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Barat, Banten, Sumatera Utara, kemudian Sulawesi Utara, dan yang ke-10 Riau begitu. Jadi Jawa Barat nggak ada gitu, warga Sukapura ya. Jawa Barat tidak termasuk provinsi yang warganya atau masyarakatnya memiliki kualitas hidup terbaik di Indonesia. Tapi ini teh indikatornya apa ya? Sebentar, saya mau lihat yang disebut kualitas hidup terbaik teh apa? Oh, oke. Okay. Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari 3 aspek dasar, cina. Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak, cina begitu, warga Sukapura ya. Jadi kalau Jawa Barat belum masuk ke 10 provinsi dengan kualitas hidup terbaik, ya berarti indeks-indeks tersebut yang mengukur yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia itu seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak, ya memang belum dicapai oleh masyarakat Jawa Barat begitu ya. Nggak apa-apa, daripada misalnya di datanya disebutkan seperti itu tapi ternyata tidak sesuai kenyataannya, seperti kebanyakan sekarang tuh masalah desil-desilan itu, banyak yang desil 6-10 tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan fakta ya, datanya, data yang masuk tidak sesuai dengan fakta gitu kan.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan apa?
2: Iya, ker Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Wargi Sukapura masih di program Sukria. Saat ini kita bersama-sama ya. Dan iya, apa tadi? Apa sih tadi teh? Kita teh lagi ngobrolin apa ya, provinsi, 10 provinsi di Indonesia dengan kualitas hidup yang paling baik begitu. Jawa Barat tidak ada, tidak termasuk, dan memang berarti memang indeks yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dari 3 aspek dasar itu memang belum terpenuhi ya oleh orang-orang Jawa Barat gitu. Kalau kata Putra RR Macana lagi sibuk dulu mau ganti nama provinsi. Iya, lagi rame loh di media sosial soal penggantian nama provinsi gitu ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya itu mah apa namanya ya, pro dan kontra mah pasti selalu ada gitu ya. Ada yang setuju diganti tapi dengan nama lain cenah gitu. Ayah-ayah deui. Aduh, tapi aku mah kekeh aja. Jangan dulu ganti nama provinsi lah, udah benerin aja dulu. Benerin aja dulu kesejahteraan rakyatnya begitu kan ya. Oke, dari Dinda, dengerin lagu Menhona, cenah inget sama senada. Di TikTok cenah diedit pakai lagu India tapi cocok. Padahal tarai India aneh. Ana mah lagi libur dulu nontonnya Dinda, lagi bete. Males ah. Iya, soalnya itunya apa namanya, toko karakter perempuannya ribet banget. Aku adalah perempuan yang suka ngerasa ribet dengan kelakuan perempuan. Oke, ada Josta juga masih setia mendengarkan. Kemudian ada Dewi. Dewi request lagunya Kesaria. Ana cari dulu ya. Mudah-mudahan ada di playlist ya. Ini tuh ada lagu-lagu yang hilang. Kesaria. Nah, ini juga kayaknya hilang deh. Kenapa banyak sekali lagu yang hilang? Jadi harus ini harus masukin ulang jadinya. Aduh, duh.

Oke, pokoknya sampai tanggal 15 Juli. Sebentar. Pendaftarannya dari tanggal 29 Juni sampai 15 Juli 2026. Ini teh resmi ya. Terus sekedar informasi aja, kalau Anda lulusan SMA dan lagi cari kerjaan, sering-sering pantengin akunnya Kereta Api Indonesia, karena pada bulan lalu nih Kereta Api Indonesia atau KAI membuka lowongan kerja untuk lulusan SMA loh gitu. Tapi sekarang kayaknya udah ditutup deh, pokoknya pertengahan Juni kemarin tuh. Nanti katanya pembukaan lowongan kerja ini akan dibuka secara berkala. Terus serunya ini lagi, KAI ini membuka lowongan kerja buat lulusan SMA dan usianya masih boleh sampai 45 tahun toh. Jadi masih ada kesempatan ya. Pantengin aja tuh Instagramnya atau media sosialnya KAI gitu ya. Kan biasanya harus fresh graduate gitu ya, harus lulusan baru gitu. Ini mah enggak, sampai usia 45 masih terbuka kesempatannya. Tapi ya itulah ya, informasinya bisa dicari atau pokoknya pantengin aja media sosialnya KAI. Jadi nanti sewaktu-waktu bisa muncul, bisa dicoba gitu warga Singapura ya. Mana ini lagunya, kok ngilang kemana? Ah, kenapa sih lagunya ngilang? Bentar. Oke, ya sudahlah. Berarti nanti siapa tadi yang request lagu Kesharia? Nanti Anda cari dulu ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Sudah makin siang, Wargi Sukapura ya. Di luar panas nggak sih? Belum terlalu ya. Oke. Waktu di studio menunjukkan pukul 10:34 Wargi Sukapura ya. Program Sukria masih akan berlangsung sampai pukul 11 ya. Tadi lagu yang direquest sama Dewi udah saya puter ya. Apa tadi? Kesaria sudah ya. Oke. Mirayanti tadi juga lagunya Afke Piar Menhum sudah ya, sudah diputar juga. Ya, pokoknya PR banget. PR banget sekarang itu ya, jadi harus ada beberapa lagu yang memang harus saya masukin lagi ke playlist begitu, karena ya begitulah, hilang tiba-tiba biasanya. Jadi kalau misalnya request lagu tiba-tiba lagunya nggak ada gitu, itu karena karena lagu-lagunya tiba-tiba nggak ada gitu. Tuh kan lagu-lagu yang biasa, lagu-lagu kesukaanku mana ini, nggak ada. Sudahlah, kita iniin lagi lah satu-satu nanti ya, harap bersabar. Dari Putra RR, wah, katanya kayaknya teteh udah enek sama lagu kebangsaan saya. Ganti. Iya, kalau tiap minggu tehnya lama-lama jadi enek. Dari BBC, teteh aja yang nyanyi katanya. Alah, gimana ya? Boro-boro nyanyi lagu India, nyanyi lagu Indonesia aja, sumbang nak kemana-mana.

Oke, warga Singapura. Apa Putra RR? Lagunya dorong-dong cak aja, cina. Apa itu judulnya ya? Nah, lupa lagi judulnya. Apa ya? Ya udahlah nanti kalau benar ya udah. Kalau enggak benar berarti kapan-kapan. Lupa lagi judulnya nah tuh. Oke, yang pasti sekarang sudah waktunya saya pamit dari pendengaran Anda semuanya warga Singapura ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah setia mendengarkan begitu ya. Insyaallah lain waktu kita berjumpa kembali ya. Selamat pagi. Selamat siang, Deng. Sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Cek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi. Ala daramang sadayana. Sing daramang lah. Dina dinten Ahad kaping 5 Juli 2020 genep. Sim kuring. Tangtosna siap nyerengan di wargi. Dina pidangan Hariwang kawi-kawi Sunda dugi katabu tilulas. Oke, di lajang ku program suka-suka ti tabu 14 dugi katabu 17. Sana ini kan dinten Ahad. Dinten Ahad mah jadwal siaranana panjang. Mangga we lah. Arariap kadare rieu ngararumpul. Anu hoyong dipunut kawi. Anu hoyong munut kawi. Noyong diputerkan kawi mangga we ngalangkungan chat WA di 08122281 kanggo absenan dina Facebook parantos dibuka postinganana mangga kantun arab.

Berkela lo lungo kene tes begadang nempo prancilin begadang tebet main jam opat. Ananda juga oke merapat yoyo assalamualaikum kuat sehat alhamdulillah. Mamai Alfi hadir gaske. Bang Omet gaskeun paman absen lewat Facebook karena WA lagi urit. Kawih nama Bang Bung Hideung nu pioros mah nu pis ya. Amar Juki gaskeun nya dewe kela nu jadi teu di bumi ya sok. Raisa Ajmia gas Arya Alpa Ujan terus ngadepong abi noho. Sikan Dipo hayu tapi na radio unggul teh datan sok. Empik ujung siang gaskeun ngaung lah yang lu tepang sono bersih meta kemana wae Empik yeah. Chelsea Indriani ayo gaskeun Putri Cikal ayo Ila Nursila siap manco Icep Suandi hadir Mang Dir selamat siang Jang Nur Zaman siap gaskeun Amar laguna nyai tidadang siap Cynthia Sampurasun ujung siang hoyong kawina ai aina ade asrutnya ya Magia sejeng siang hoyong lagu tega tega dia pitria siang ya Putra RE waalaikumsalam Sampurasun PRT ujung siang lagu Nina Gasentra Sampura siap Raisa Azmia sehat lur kamana wae lur hadir ajan streaming ge manco di kesanten bagus Iraha urang bakal pangih deunya eta Raisa Azmia Papang itu kursa kali, oh, tahun mana papang itu nya? Tapi alhamdulillah bisa dikersakan ketemu. Hari Dewo, waalaikumsalam Sampurasun, rampes, gaskeun teu karoso sedang tenda hadeui wae di dieu mah sing sarehat amang kang urang sedang lancar rezekina, hoyong geberkeun kawan dulu sumpang penyakit hate sia. Ulun, waalaikumsalam rampes, mang hoyong kawe dago pakar tidar sosial. Mamila Ciuni, gaskeun kawina Jayanti, ya. Kiki Pajriatu, jeung siang laguna, tapi teu apa judul, sok kebleng. Tebal lagi Kiki, wah. Tape, kamana wae, tape. Jeung siang wanilna segilar, kawih lamunan, bandi, nuhun, siap. Kamana wae, hidup, tue, aduh. Majia jeng siang ngang laguna Asih Saliwa salam para jai tercisuti semangat gas ke sehat terasa sama amang amin Wildan jeng siang ngang kawinan tumari mak siap terus di Setiawan hadir laguna Sirah Boleh Nang siap tilu 7B atau 72 Bapak Jage yang manut laguna Papatong siap Sedeta Abima Kawino yang tikang dulu sumang nu jampe-jampe rupat siap. Kumangke muter nama. Pokoknya ya. Siap eh. Kumangke disadaan tuh nama. Susi Cidulang hadir. No. Jack Swebu. Waalaikumsalam. Hadir naon sabar benar kamari Argentina. Pake tuh bisa eleh ku Tanjung Verde. Emang alus Argentina. Nah. Tanjung Verde kurang beruntung unggul. Konsentrasi jadi macet. Dari permainan mah alus mata kuat Argentina nepi ka nahan ya nahan Argentina sampai ka babak perpanjangan waktu cing cirining eta Tanjung Verde kuat dina bidang pertahanan ya mampu oge ngejebol gawang Argentina ya kan ya sok kuat mali kan kuat dua-dua eta ya mangkaning negara leutik eta ya. Kenapa Argentina bisa menang ya karena ya kualitas pemain ya, di atas rata-rata para pemain Argentina lebih banyak main di liga-liga top yang ada di Eropa atau di liga sendiri di lemonnya sendiri sementara para pemain Tanjung Verde tuh sendiri kan negaranya negara kecil hanya berpenduduk 500 ribu orang. Buaya liga oke okay, kan? Gitu. Nah, eta ya. Kematangan tim ya yang menjadikan Argentina kuat. Dan dibarengin dengan keberuntungan. Gitu. Takdirna gitu.

0: Saya tanya orang ulas terkait Argentina Tanjung Verde. Selebihnya sih keberuntungan. Keberuntungan. Simpulnya lebih karena memihak hati kecil tetap ke Tanjung Verde gitu. Mata ketiga ada peluang yang nyaris menjadi gol di menit-menit akhir. Seul nanti ya. Nah, sim goreng hayang nanti nepek adu penalti kayang sih Cuman emang Argentina kuat lah Selamat siang Sueb Teneneng Kujang ujung siang Raisa Ajmi Iraha tuh mang kata si udah nyimpang abi di muncang nomor WA numang na leungit udah Bang Andi rencana kata si teh ya itu rencana kata si kan duka Iraha kalau kaburu asup sekolah menurutnya Ayah ya bener kenun. Kamari kata asik tuh udah samporet waktu nggak jemput si kakak. Terakhir kata asiknya tuh nggak jemput si kakak juga ngusburang gitu. Tapi ngajaran gawe di MBG kamu namanya baru. Kutante jadi relawan MBG itu loba duit. Loba duit jeng loba daharin pe. Ayahnya masih kene. So kena sing lancar. No penting mah, ya. Dah halal sok we. Ya. Dah ladang kesang urang, keun bae urusan nu dilaluhurna mah eta mah, deukeun na ieu. Aduh sono pisan. Gaskeun so siap, oke. Okay. Ya. Atuh ni meresakan. Disep anu hayang disep tapi teu nyebutkeun ngaran itu ya. Magias inget te cekiki pas tiung anu keur popoe baju foto abi nyoto. Cekiki teh nembang nyen geuneh talian nembang nyen geun cimplung bae eta nya. Bang nyen geuneh cimplung lah geuneh teang ka dinya teh yang nu hayu sampeuna aing ah. Cekiki bang nyen geuneh cimplung. Geus teu nyadap. Tulis sina nyadap. Sinanya ada. Bojan CBO dukun Afrika gegodeg nih gak nempo Messi. Dek, itu ku cepal na Messi. Kicit sup. 8082 jam siang mandi yang lagu nasi saliwat tadi Astri datos disiap ke. Rusdi da anger leutik gede na nagara nu maen nama 12 urang mengbalna mamang lebah dinya nama anger 12 urang teh mah official melihat aya 30 urang mun rombongan anak teh tapi kan milihanana milihan pamaenna hade beda jeung nagara urang lewat 200 juta leuwih Ari Dewa ya rudet siap-siap. Maroko rada gacor mang. Tadi Prancis hampir-hampiran tuh bisa ngasupkan untuk penalti. Tapi peluang loba. Mulai rada sengit permainan. Ya iyalah. Kan guys babak gugur aja nama. Amar mun adu penalti 88% menang Pala Perde. Sama Argentina bebannya. Beban berat sih. Beban berat karena menyandang status sebagai juara bertahan gitu. Cerni Nuriati abi hadir ke mana wae ceuk? Tapi si Messi kok tuh di Barcelona mang tapi di Argentina Tanjung barang bawa milik ka eta. Bawa milik. Nah sakitna mah geus alus muji ku kagigihanana, muji ku perjuanganna Tanjung Verde.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nga nunung tuh, netate panon tuh, atuk setukeran ini jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wain, aing ke remati kepongkoh, suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetung.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata. stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Amba daun lagu naang sami-sami. CR nih ayah mas, so ngopingkan we, ngantara ke bejeng awa ya, nyaku naon atu, lain maksakan. Lain maksakan. Mi untah, gas ngobrolkan nih Mengba, Uing sebagai atlet Mengba tingkat kacamatan, ngerasakan kumaha hesena ngagolkan mang. Sakalian baharup-harup jeng kiprek diasupkan naon bang ngedadak maju sorangan. Satu Uing najong tanah bahamat dulu we out heran Uing kena kejenusan. Uing abodo itu mah. Rek nyalakan tek-tek. Nyalakan tek-tek. Cingsok untuk para kaum lelaki emangnya. Untuk para kaum lelaki no pernah mengbal. Kejadian aneh ku masih pengaruh tina tek-tek, tina kepoh gitu. Eta urang dina mengbal Agustusan, rek dina mengbal naon kan di lemur urang geus galib, geus kebiasaan. Ya, dipergunakan ilmu-ilmu seperti itu dina bidang olahraga dan polinya. Gitu. Rek poli, rek mengbal, tah yang apa dari sim kuring matara gitu tara olahraga. Jadi teu apal, ya. Efekna atawa nepi reaksina nu kakeunaan ku ilmu seperti itu teh kumaha? Teu pernah ngasaan gitu seperti apa gitu. Ya mah sok nu pernah main bae atau poli anu pernah ngarasakeun ya. Efek tina ilmu kitu da ari ilmu makana naon ge aya nyampak gitu nya. Ilmu naon ge sok aya sok nyampak nya ilmu kepoh model tadi gitu. Untuk naon ngabantuan tim ngarakumaha gitu kan. Prosesnya seperti apa kan teu apa ada sim goreng teu pernah ulu biung di nuki nuki itu cing sok lalakonkeun lah ya. Mi ciu ciu ujang sial ngulis Robi Hanut gasku terus di siawan balad solin soker mata asup piala dunia nyemang beak mun asup di babad har hari hidup har tapi si Messi makas Uing Unga mengbal ge Uing masukkeun wae ngan keur nyanet sok ngacleng teu cicing ka si Messi bae teh juara Messi bae eta. Ba ku kumaha ge da bisa dicanet teu geus eta mah. Cing sok ala lakonkeun pangaruh ilmu kepo dina mengbal dina poli teh teu apal kami mah. Namun tukawai ayin yang agenda ada Astrid.

0: lagu Aing yang akan tayang minta. Bojan, pengaruh tek-tek sebangsa neng magic efeknya jadi baluang sih emang. Tapi lain orang wungku, KB. Jadi kermain tetap gairah, kan? Gitu ya. Jadi tuh fokus, menentu konsentrasi. Jadi meskipun orang sakti kos Messi kayaknya, kebetulan orang sakti kos Ronaldo, kayak rekun aku magic mah. Lengit kayak rameng bantai. Asup, eleh, gitu benernya. Terus Diti Setiawan, tak apa, nu gitu meng balik ketara. Itu yang meng balik setel. Yang meng balik setel terus di sini, kakak gadak. Nahun itu gadak. Ima segitu deket lapang setel. Karena balet, bahulah yang pantas sama. Pantas sama dulu aku mulai. Ayo waktu karena balet ceria nih. Dewi hadir, Susi Cidulang yang lagu sancang. Amar, hari ini Agususan minang bahu lama ang. Kungsi sekali merunkan aku tek-tek. Hawana teh menyepak bola teh hoream si hoream najong. Daya bahar pun kena mengundang hoream mengundang. Lain gering telengas gitu ilmu tehnya. Bisa gitu tak ilmunya. Diantar ku pangeran oke ya. Rumah satu bisa bangun. Tukang meng basok mungu nagbal. Tak bisa mukir juga. Cing resok eh. Ayo model dina tingkat Persib gitu kena. Mohanya nuk itu ya. Yang mau magic seperti itu kena apa hanya berlaku di tingkat desa? Hanya berlaku di tingkat Agustusan? Di tingkat liga yang di tingkat Piala Dunia gitu? Gede kata ilmu. Tukang mengbal. Anu kuduna semangat. Kudu semangat mengbal keur meunang ayeuna cenah melong bage mung. Aneh yakin bisa gitu itu ilmu ibarat ilmu pelet kali ya nonton aja jebris emung buat bisa malik suka bisa malik cinta tapi gak pernah kan gak pernah sih gak pernah pake gak pernah ngalaman ilmu-ilmu seperti itu teh kita istirahat dulu nanti obrolannya kita lanjutkan setelah kita sholat zuhur. Karena sekarang udah waktunya adzan zuhur ya. Selamat menjalankan sholat zuhur. Semoga ibadah sholat zuhur yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
1: 98,9 Sukabura FM.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukabura. Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Siang Kang Ramadinda, Sami hadir sarang Ari paruh waktu. Mana emot kena jabatan abi Kang? Sana jabatan kena status. Ari fakta hadir sarang Ari paruh waktu. Jeng siang Kang Ramadinda.

Ran Kansas gaskeur rek mah sangguan di dewa mah ngayang absen Facebook so. Urkunudin hadir manco sampai tuntas salam ka Amang. Umi Ripa Ripan gas. Bojan anu ulisi padang pasir. Wah, bola wetan. Hadir. Maji hadir gaskeur. Efek ilmu itu ya, efek ilmu kepoh di bidang memba atau poli atau olahraga yang lain. Amar Mas Setia. Raisa Ajmia, keanehan keur poli memang, keur main poli teh sok heuras. Sok heuras bobogaan si amang jadi berat rek ngajrug semeste. Da teu bebas gerak, rasa teh nyeri parinikan tidak eta heuras wae. Aneh si Hodam teh. Ho mangkaning kolor-kolor gitu nya uyuhan nya. Anya dolim eta buka ilmu kita. Lu ngengeul ilmu kita dolim. Ya. Urang kudu meureun kararagok urang teh nya. Ayo kudu benar-benar ah aing. Yakin.

Dewi yang lagu lalu rejo. Tapi uing mang tak sebagai timnas kepunuhan. Osok mangih kepoat emang cekokolot di lemur uing tekajen. Ulah milih bal cena mun suit milih lapang. Eh gurunya ngarep kiblat cena kagawang batur teh ngaramua benang ku kepo. Ambilek jumaahan si emang melengkelake gurunya ngarep ka kiblat. Baru. Tapi itu bener tuh. Di gugu tuh pernah si Aki. Selakon sah gini. Anu etanan itu sarua. Non musuh nake sarua kasih Aki eta minta jampe nanti. Anu tuh pada nyadar. Nih jadi calon lawannya sarua tuh si Aki eta. Ngeberung ngecuna angin. Dasa sumber ilmu aja. Tisa sumber tisa aki. Nggak berungnya angin bang baraan. Miun bisi sangka bohong. Borurak aing basak si hidup nage mang. Turnamen sawal antar kota. Tahun basa etapan uingkun aku tek-tek siya kornal ka gawang. Uing kagoang uing maksud uing mantuan turun non bola ti pojok ku aing dibuang. Cakan yang ngarep ka gigir eta bola nyintir ka luhur jadi balik Bandung asup sia wang. Ah eta mah bodol lain kakeunaan ku tek-tek bisa. Maksud uing mantuan turun non bola ti pojok ku ingut dibuang. Cakan yang harap kaki kira tak boleh nyintir sejak kalur jadi balik Bandung asup mojok kagawang serangan te penonton surak. Ega ing kapten jeng teteh mohon te kawang batur. Bisa gitu tek tek lawa adus. Aduh temo bodoh emang mana CR nih HP-na para bujeng si bungsu. Jadi mun amang siaran teh HP langsung ku budak. Cenah mang Andi siaran mah HP bagian ade. Jadi teu bisa nge-WA. Oh. Cedeta, percaya kene kami mah kanu kitu teh. Kami meureun nu apesna dari turnamen sakapunuhan. Dalin kakara harita mah nyarak bapoli teh sing sumpah asap poek we nyeplos deui yuh wirangna nu nonton loba nu nyorokan loba pangsiun langsung ti harita kami ai tetep akan dipipit marada daek deui ana mah dipipir mah ceuk mun mancung mah soak yuh ceuk ayeuna teh jaman geus modern aya keneh eta magic anak kami mun abar-abaran teh sok make keneh. Ngan cenah penangkalan anu dipake anak kami mah balikeun cana jero syaratna teh. Teleleh mentokna teu kami dalam ku kami. Hayang sakola atlet teu kaladangan ku kami kurang sesajen sabar. Kudu istighbar bebeakan kami tetep percaya kuna kararita sagiro alim ya Allah. Dabongan kami pernah benang ku Aji Halimunan. Piraning poli antar kampung jeneng kacida. Mun kita hadiahna samiliar heuh, buat make Aji Halimunan ya. Asa pohara.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.

0: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Ada mulut kau ida aku pakar yang agen. Tapi tayo mak khusus kamari mak. Benangku kepoh cek pananyaan kudu maca hadiah cenaka karuhun parat jeng yasinan man hampir tahlil sekian. Hampir tahlil. Rek main atuh teh. Ulu nun lagu namang miun ari nu tarameng bempas nyebut bodoh uing ge pelaku tukang nyiar tek-tek da nya unggal dukun di tate wetan ngulon nyokot gawang pang edas nama nu basa bal ditendang geus eueuh kipra naon ba balik deui sia mang mungeun asup kala ngebul sia teuneun. Waduh, sama aku. Punya bau kiperan itu asup kita bau ngadon balik duit. Ah, satu mungkin lah. Aing, ah. Acus, jengku darai kan. Kita nunggu jampean kompetisi tingkat RT. Kalau bar-lebar jampe, waktu kudu jampean. Deh, mau makan nuk itu teh kena kanula laju ke efek nanti sok mau nempo duga kena tek-tek nyawa nu main nahu pikar sebentar sok balik, uing ngamun kena kudu gitu teh. Oh, ya pengaruh na ya. Kita naya pengaruh na. Cedeta, wat imut salah ki kami nguping musik dago pakar. Dinte-nte ke pernah jadi pemain calung. Nyonya, hutan si Akang teh pemain calung bolana. Nah, rada gairah kan ya.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Wilujeng siang cedeta, si Akang mah termasuk yang langka tapi nyata. Unik, tapi kami suka, dibalik kekurangan pasti ayah kelebihan. Nyata eta teh. Ya iya tuh kudu gitulah ka pasangan sendiri. Ulun tak eta unikna tabiuk di lemur urang. Sok sanajan ofisial asisten pelatih jeung pelatihna cocorowokan oge, bahkan gawang geus eueuh kiperan, da teu asup atau penonton awur surak da keukeuh eta mah teu golnya. Bisa kitu nya. Bisa kitu eta. Ae. Ubah pamit lazim guringnya. Kan ge urang lajeng gending ngobrolna. Atur nuhun ujung siang hapunten anu kasuhun ya. Wilujeng lalason kasadayana kasim kuring ngobrol di tabu 14 ya. Wilujeng siang sadayana sok istirahat lah ini mah ya. Nubade gugoleran gugoleran nubade ngaput di ngaput ya. Sim kuring gugoleran tunuh tunuh lah ya. Aturan ujung siang cak permias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Sore wargi setia dimanapun anda berada. Alah, ada dalulumu itu. Sainan dibawa HS. Kau udah angin kuki net. Kami ngeseta kerti tibrana teh. Hoi, dimana iri tukang naon. Dulu nge-hotspot dan sekedeng, mana cing teh. Untung ngesek jam 2, lamun karena setengahan 2, cecek si cing teh. Jam 2 kan sudah waktunya hudang. Ya. Dari rebahan kan waktunya hudang, saya mau siaran. Ya. Kalau misalnya setengah 2, ngebangunkan hanya untuk numpang nge-wipi. Ya. Niscaya kami akan murka. Ya.

Cing, kita pengen tanya, pernah tuh ayah no ketidur lagi enak-enak, ayah no nggak gentah nggak bangunkan, koma rasana, udah sim goreng tadi, kan lagi enak tidur tuh lagi nyaman gitu, lagi, wah sekaya kita, cing, cing, di mana? Iya di tukang. Naon, belum hotspot lah. Iya beruntung nate kan waktu udah 13.56 ceritanya nantinya. Ini waktunya hudang emang. Lama 13.30 mau lideng ya. Ya, tunuh. Belum hotspot, aing teucing teu keur hees Juned, ngaganggu. Ada yang pernah merasakan gak ketika lagi tidur dibangunin sama orang lain? Ya mau dekinnya dia. Ya. Nohon bantasan anak 6 meter aman. Sian ku aing 2 juta giga. Ya. Karena yang tuan muda. Watas harga Lorenzo aing mau motor ke bentar kalong berpacu dan waktu tenyaan. Karunya indung jeng budak ketinggalin kapal mah jadi atuh liburan ke Bali teh diberi geun ngegerowan tuan muda tadi jadi gua ingin pada uing tengah aja ngaudangkeun da aya anjeun kuota bisa keberangan lah gadeng meuli cai aing 2 juta giga 2 juta giga gemah eta 2 giga ge eueuh nebeng ka uing. Ribu tuan muda rekan 6 juta deh wala. Uri hadir Wildan gaskan lagu Harudang Magia sore lagu Harudang mah gak bisa diputar sembarangan atau mah khusus keraya kuis anu hadiahnya gede baru lagu Harudang bisa yes. Asep Huri waalaikumsalam nyimak Asep sore tapi masih nyimak nuhun Marton wing ayah biasa pada ngaput gaskan terus mang soka. Ujang Goni hadir lagu Cinta Rahasia Adela salam ke Amang, Nyicuyang, Non Mang, Sami-Sami. Selamat sore Ujang Goni.

0: Cuyang, kalau nyiman tili nu ngabun ngabangun ke nana kitu bakal murka. Ya moal lah, paling gede betot. Sini. Kamu nu ngabayangun ke nana moal lah, moal murka. Paling ya. Apa gitu. Guys kebayangan. Lah bahasa eta kita ngahudangkeun teu mangek irung. Waktu kapan sih kau ngabangunkeun? Moal dah halum lah ganeng. Jadi waktu halum. Halum mewangi. Ngahudangkeun teh cucu yang mangek irung. Wat kok non rorowesan atuh kami teh nyanan atuh cing teh teh ah. Rek ini ten kejanjian orang berangkat jam saanu uwuh wae sae esna di kamar teh ngurusuk asup ka kamar mengek irung cing. Bapak Ririn sore kami osok mang jam 3 janari duka nitah naon mang kono kitu ese si bapak ieu malah amar gas deui manya tuan muda ngawaswat tuan muda ngawaswat ka dia nebeng aing deui teh meuli aing jadi 2 juta giga 2 juta giga kumaha cing da sering ah ngabi mah komo keur betah sareg pupuntenan rek meuli rokok duh sakaleng mah sakabeung ngosok aral tapi ikhlas we resiko tukang warung nyaeut tu wayahna teh mah. Pakuin Adir dari Paraguay eta meng balata main MMA mang aya ribu mainna kosar kan teu pati merhatikeun eta nana. Naon teh tarkam teu na mah. Ah, Prancis yang beruntung itu pada penaltinya. Matri rasana yang ngeglutan sih emang dihudangkan ngegentak titulun itu sok murang maring deh kah mah. Tapi itu kama ikhlas. Di pengekunya cuyang yang tadi ditungguannya ya udang oh ya nah. Magias pagawean diudangkan budak mana yang jajan atau yang ee jajan makai kudu bebe jadi modo-modo. Nya kemana tuh bapak anak? Paririn mi orang tahajun mang ri amang omes tapi jeng si bibi tenet si ajil teh liburan anak nyetuan muda ngahotswat ya rudet ngahotswat ngahodan kadeh ngahudangkan ah oh di mana ya di tukang rees dulu ngahotswat muli aing jadi 2 juta giga lah ganeng. Buat suaban dari mulai 2 juta giga BMB ari ledis dikumahakan amar can anu wanian ka uing mun ker sare anu ngaudangkan tong baru jelema aing kereis diudangkan pangkat rengit gitu wanian ka aing mah maru kuma aing nges ngadat di babad gua aing jeng satpam gede jeng satpam diharif gitu ganeng ya. Pangkat rengit ketua nion. Pakuin pemain di siglung di pate sukuna sugan di kartu atau si kahir dua situ celupung buan ala jona beri lalang hutan wingonan ya. Matri kamu ngaudangkan itu penting usaha yang cerik sih ya. Beruntung tara tidur siang sih di rorompok ya kan nyaman gitu men sare teh. Tak nunggu udangan mung si ade unggu ya. Ya. Ya. Ingat kena lagu Kicau Mania. Kicau Mania. Tapi pagawean uing mang lo bandung haudang kata secara uing mah tukang jampe. Ari teh udang karunya. Lah kana geus sakala leuwih ararunak.
1: Ya Allah ya Robi aing gablek salah kita mele kesel. Beurang peuting nganunung tuh da teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
1: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamenggeut dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: Bapak Ririn badan mah reungit ka balada teh ulah cenah eta mah suhu ulah digegel sawagena kan tuan muda. Bebicit osok ayo mang mun keur ngaleyep jol brudak aya genep urang ngadon arulin areupeun imah gararaneng geur atuh sok ngarenyag keur ngaleyep teh udang we abi teh ngabuburak brudak halueng tong arulin di dieu waktuna istirahat ngaruluyu brudak teh baralik ulah kitu bade mah karunya Matri mandi imah mah aman mang da geus arapaleun sok adatan di tempat gawe sarua ketang taranga garanggungan dunungan sok rada julit rudet-rudet ke hudang we da geus moal balik kitu mah. Cuyang teu halum tuan mudana mah tak reungit oge teu ludeungeun ngaugahkeun nyaunet cenah. Nya mah tak kitu oge. Ujanggoni nuhun laguna katampi pisan sami-sami. Marton aika uing mah anu wanin ngahudangkeun mang sanajan pangkat kepala desa ge moal didenge ku uing komojikan mah teu budak uing tara wanin ngahudangkeun sahudangna we gagah uing nya mang waduh teh ada bakte komo kujikan nya waduh teuing BMB tah si ogle kunaon atuh mata gawe na ngaput oge bawa lama di BCA gawena teh tepi rasalah nama aing kres manena ngadon nga SMS anu biaya dibebankan ke uing deh gini pas dieskeun teh usi SMS atong dieskeun net teu penting aing murkana arita langsung akang nelpon si Reja si Reja teh nunggadu BCA eurengkeun ngaran ade rusiwan ayana tong digawekeun deui tengah denge duit ditarik duit aing anu 5 miliar kabeh ge ayana kene. Mata ngaput si ogrek tadi bikin murka aing eta. Daerana teh uing ngamun keur sare tong barono ngagerowan kalah ka imura ge ngejat hudah. Ari waktu si Reza cenah baga lu baga BCA. Eureun geus ada rusiwan tong digawekeun. Geus nyinggung tuan muda menanya we. Tuan muda kasinggung wah yakin efeknya teh berat ulah coba nyinggung tuan muda.
1: Aduh mataku kenapa nih buat lihat kok gak jelas gini
2: kenapa bude
1: apanya yang gak jelas
2: mata bude nih buat lihat kok gak jelas ya
1: wah jangan-jangan bude kena rabun senja tuh harus diobati bude kalau tidak bahaya tuh
2: terus bude harus berobat kemana nih
1: tenang bude sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Es ngobrol kenaon deui ieu. Uy hadir pali dieu Andi Dewo sore name hurung di dieu berubangan HS ngaleuyeup ti setengah satu. Parowek ternyata aliran, waduh. Cedeta ngarenya gamegeut betah nyampai na mesin si Akang usap pipi turun jeung si Murag salenyap tetes si Cai. Ngalian kabar si Jalu reup pejigana teh. Majia masih sertia mendengarkan acu jeung mata sajeronya. Leuwangna teh ai rudetna ieu mun kitu. Leungit teh tunuh teh. Mata saleuwangna ya. Wahid hadir, pakin urang mah antara dua nu karek sare memang karek sare ngimpi di Soledad teh kitu. Ngimpi di Soledad atawa urang na impian teh keur luncat. Ada kudang ku erup-erup hese yang ngusi kencing eroge. Karek-rek reup geuna ngimpi ti Soledad apa ngimpi urang anu luncat ngahindarkeun sesuatu. Ai. Reup asna teh. Paal, abong sok merolang layangan mang ari pas sare ngimpi ngacogan kamal tepi rada deet eta ngalenyapna. Cenah asa eg murag dina kapal. Marton, dalamun kerolanya pandek sarening mang ngimpi nincak tanah ngeplos ngegebeg awak teh karek udang biasa langsung nyengar. Eta nu kitu. Tah eta nu disebut kailulah teh mun nu kitu. Anu ngaleyep ya. Iya mun cuyang ti mana yang ngaleyep ti iraha? Ti tadi tu jam 8. Ya. Ditanya teh jam 12. Ya. Lain ngaleyep eta mah hees. Taju yang ngaleyep menu kitu ya, da ngaleyep ya. Rek sare ya. Ngimpi ninjak taneuh ngeplos eta ruas kan ngegebeg hudang ngeleungit teh tunuh teh tanu kitu nu disebut ngaleyep mah ieu mah ngaleyep di jam 8 ya. Ditanya dari jam berapa jam 8 ya. Waktu ditanya teh jam 12 lain ngaleyep eta menu kitu mah tibra. Kau cinta. Amar, tuan muda di dia. Aduh, ki idiu kenaun. Eta idiu di ki Amar. Mawa ka dia, Mar, bahanan Mar. Jika nungun aki itu, eh. Tuan muda idiu, eta nuju di Amar. Bangun seger, eta mana, eta ki idiu ada na, eta. Magias abi magrib kamari teh bakat tunu keur wiridan panon teh bari peureum. Pek leles-lesan sare tuluy ngimpi. Tapi biwir masih kunyam-kunyam wiridan da masih rada inget ko biwir apa babacaan keur wiridan tapi ngimpi. Dina impian teh teuing ngebahas naon pokona mah obrolan jam 8 ceuk abi teh cenah impian teh pek tuluy lang rejat ko bae inget. Naon danu dibaca teh geus lain subhanallah deui wiridan teh tapi jam 8 wiridan teh bari ngometas be. Minang kitu teh kemplunya.

Selamat sore. DJ Nabil main oge kerennya. DJ Nabil dulu kan DJ Nopin ya. Ayo DJ Nabil. Terus anu istri orang suami orang DJ Noneta. Alicia. Matri adik murah gitu pada yang ngadon ngimpi hiber juga nama. Ya kami kerjong jo nonton TV. Kedebut. Wah dilihat tiburannya. Har, kunao nih kamu. Ini ada tong tiburannya naik anak kasur. Har, kunao nih kamu. Kasur segitu lega nah. Ari Dewa Minang abi mah mun keur ngaleyepkeun sareburang kitu teh keur mahese rek sare teh. Bieu wena impian teh keur mamotor. Ari jalan ujug-ujug budunan anu notok eta hawana sangalayang jeung teu nepi-nepi eta budunan. Cadu atripun napas beri suku totoke jeung hese kekejet suku kalana jeung mesin jahit saking ruas beri ripu. Ya. Cape hudang teh wasa-wasaanna. Kali uingan esok teka harti manu ngarekat huntuna nyata teger ngimpi atau kebiasaan gitu. Ayah baturan uing gak gitu sarana teh ngarekat. Tapi dari kersadar mah ditu tadi aja tebisan gening mah ngadukan huntu teh. Nyasok ayah nu gitu. Tapi duka sim goreng mah. Duka sang ngarekat duka tara. Ya. Ngan kerek sim goreng mah kawentar cenok mang mau kerek. Ya udah tuh sadar uraga. Apalnya teh bahasa ngemitan si kakak Neja di Puskesmas Culamega. Guyur eta mah nong kermit. Ih jenak kerek nas. BMW nyikawat belul wiridan. Amin lagi kengkang si kokodat deh. Ya rek ngawirid mama keluaran haur bungur. Mual angin-angin aja nanti ke akang. Ripok teh. Keluar ada urung bungur tuh dimana. Maturang nyika ngawirin mama. Soalnya mama keluaran ini tuan muda mah keluaran haur bungur. Resep sih ah. Melong anu nga DJ mah uing. Sama usah kalipan sokat tempat tuh gitu. Eg awewe nga DJ nanti buuk koneng eg dilek mo ay wajikan nu betah eta muir-miring kok DJ lepas musik nanti hari waktu nanti ngkok DJ hari waktu nanti ngkok DJ di pui-pui. Pakuin, talamun anu kerek, loba para awewe nu karek kawin teu bisa sare. Loba nujong, lalakina tukang ngorok. Termasuk urang, padahal urang mah teu ngarasa enya eta. Teu ada teu ngarasa kerek, cing teh antu teu kerek gitu. Cing teu. Work today. Teu cing teu kerek, teu rumah sa kerek, tapi anggar masuk disalahkeun.

Selamat sore, segera kita akhiri. Kita nunggu ada nasarnya jam 15 lebih 16 menit ya. Cedeta yang lagu Sipilia, laguna nu dunia akhirat, siap nanti setelah ada nasar ya. Soalnya yang menges burit mau adan. Selamat menantikan waktu asar. Semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan, mendapatkan ganjar berlipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: Kredit. Dicermat sel sedia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge dicermat sel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157.
5: 98,9 Sukapura.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-model nanti ala lanyar. Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore, pasukan Walu sudah pada ngarumpul. Ayah Matri, ayah Susi, ayah Cedeta, ayah Cuyang, si Halum, ayah, oh si Halum mewangi ya. Si Halum mewangi ada lagi. Selamat sore, ya, ceper hidup ngawalu, ya. Selamat sore, ceper itu uing HP, pohowa itu HP emak, puting tekadinya kaki acus, ya. Dah poho itu. Eh, mak tis jangan senanya kan kau cer HP tis bener. Poho. Tatang Cikapas Bandung hadir, pastor selamat sore. Nyai Dewi, waalaikumsalam hadir. Andi Dewo gaskan lagi, dawing sama setia mendengar kan mak. Bagus dong. Amar gaskan deang siap ngobrolnya. Orang ngobrol gini deh ya. Gini. Tentunya orang bisa itu karena terbiasa. Nah, kita pengen tahu kisah Anda ketika Anda pertama kali ngadar mie ayam pakai sumpit. Pasti kan permulaan ya. Hangek pokok lembung dua kali tengah mitian. Kisah pertama kali Anda enggak mie atau pakai makan pakai sumpit. Sampai sekarang sih enggak terlalu paham sih kurang ya. Sok gera. Itu pengalaman pertama ya, pengalaman pertama ketika Anda makan mie ayam lah, mie ayam lelutikan Anda enggak sampai ke apa? Ke restoran-restoran mewah yang mempergunakan itu ya, sebagai alat makannya. Ya diurangkan mie ayam langsung biasa pakai sumpit. Sim goreng dulu, emang pengalaman sim goreng. Hayang jerik siapa? Ketika tahun 91. Ketika baru menginjakan kaki ke kota Tasikmalaya tahun 91 kan, ke Tasik trek, niat trek sekolah, niat masuk SMA. Sebelum masuk, emang sebelumnya sih osok sih tatasikan gitu. Ada saudara kan di Tasik gitu, sok tatasikan itu dusun-dusun teing lah gitu, itu kampungan-kampungan teing ya. Suatu saat kita jalan-jalan. Hayang nyobaan mie ayam. Kalau baso kan udah biasa. Baso di lemur gak sok manggil lah baso. Gitu mie ikir ayah layar tancap sok ayah tukang baso. Mie ayam kan di kampung Simuri waktu itu gak ada. Hayang nyobaan dahar mie ayam. Nyata alat makan yang dikasih itu sumpit. Gak ngasih sendok, gak ngasih garpu. Sumpit ya ungu. Ya ku mah makan. Aku mau jadi bulu pelindung dari cahaya. Dicekel dua nana tuh benang wae. Jadi cekel kan cekat tuh kan. Ya. Kira-kira apa? Ya. Ku yuha nanti hari ta. Ya. Tahun 91. Ya. Beruntung waktu itu. Ada pengunjung lain yang memperhatikan. Noya kasih emang. Mang, pasian senok sarang atanapi garpu tuh cenah si Ujang. Kan kita masih kecil waktu itu ya. 91 baru usia berapa gitu ya. Masuk SMP pasian senok di garpu si Ujang tuh cenah karunya. Oh gak usah ngapain kami ngesang. Ngesang ya. Biji kesang tiis ya. Yang sempak makan. Bila aku kuahin di rawu macam itu ya. Beruntungnya tak ayah nyaksian gitu ya. Pengunjung yang lain Noel kasih emang nak ya. Itu karunya cina si Ujang pasian senok ya. Tak sentiasa era-era emang. Tapi dah emang rumah sak gitu kita gak pernah ya. Gak pernah ya. Gak pernah dahar makan gitu ya. Sudah kecurik si Amar Wing. Yang darmi ayam. Soak pengalaman. Ya,
Tapi mesti diingat ya, ulah kudu ngabuli kasim goreng. Ya. Tong kudu ngalecehkeun. Da emang pada dasarna ya, orang bisa itu karena terbiasa. Sim goreng teu bisa udah terbiasa gitu. Terbiasa make nu kitu. Cadu mulai nujug-jug pinter sia make sumpit sok. Ya. Komo aya geus aya apa? Ayah makanan anu ala Korea-Koreaan gitu kan rata-rata pakai sumpit. Model digacoan. Digacoan ngus sumpit terus pakaiannya. Pesan apa dimsum pakai sumpit. Bukan itu ngus pakai sumpit. Ya dirawu ceng tete-tete. Ejeng si teneja kan. Haling lah buat kudu nukio, kudu kusumpit, rawu aja yang tegulengen. Ingat, ya, tidak semua orang itu langsung bisa. Ya. Jadi tetap ada istilah bisa karena terbiasa. Kata semuring gitu. Ampun, ulah-ulah ngaladek. Dari kenyataan seperti itu, tapi udah bisa. Ayo kok sebatas ngapmi, oe mah.

Selamat sore, AI Mas Juna. Uwi, gas, Adin Oye, apa lamang restoran ramen di Ape Tasiknya, apa? Uing pernah diajak bebaturan jajan mie ayam kadinya. Awalnya Uing nolak, da asa geus betah hate keur di luar Ape keneh ge. Danya atuh disuguhan mie baso nu make sumpit, ari baturan mah geus tuman. Leuhung amang keur leutik keneh da Uing geus jebrog Uing. Uing geus jebrog. Hek babaturan mah ka bogoh na itu di dahar lebar da mie anu khas Jepang teh geuning. Kuing eta daging ayam nu ditoelan we ku curuk gelingas mie teh anjing ge raing. Ah, sumpit bersih itu dipake. Air udah tuh mie lingas. Mun aing mah rawuh. Rawuh mun ceuk urang mah. Teh Nining Kujang masih manco gaskeun. Aman.

0: Acan seumur lagi ang sehingga namu bisa latihan atuh mar bisi kakek Salim mau ulin teka ape ya karamen anu ayah di apa di Tasik tuh kau Adin latihan ti ayeuna
1: lingas ya mar mimiti nama nyoros dua siap mite Halim Celeti, kaikum salam, salam wassalim, ada pun ada badan, ngirim salam sadean aja. Khusus saya istri cinta, nunyupin radius kebenuhun agung sami-sami. Magias, ya, jangankan amang tahun sapan hiji, aku aja yang udah 2026 belum bisa-bisa. Kajen tetulus, ngedahar.

pami minyak bioHSA sabaraha ngaosna? Aya nu 100, aya nu berapa? Nu kecil teh 35 gitu apa 40. Kesini aja lah. Kesini aja gitu. Ya, untuk lebih jelasnya. Gali aya. Make sumpit diperhatikan batur mun aing rek balik ceurik udah kagok. Kan es pugo yang ngasan mie ayam. Ceper, nah ndak aja juga ima ngomekin salon. Poho kami nanti dibawa di ima. Tapi dah kusumpit mah geus dicapit oge lesot-lesot deui jika ulah didahar. Uing atuh mong kieu mang. Da uing teh meuleuy menta. Da uing teh meuleuy menta dibikin susah ek barang dahar ge sumaing kapok meuli di

Jakarta. Sore Uing tuh pertama kali makan mie ayam pakai sumi cadu kaeraan siapa? Cari tanah tuh Uing ker apel kayak maka bogoh Uing. Coba teneng keluar ya orang makan mie ayam. Singkat cerita datang ke tempat mie ayam cek bogoh teh ek make sumpit atau senok. Berhubung Uing geng sih sumpit dong yang. Padahal Uing can pernah nyobaan. Can pernah nyobaan pakai sumpit. Mie ayam nete saos loba, samalna loba. Pas ek ngahuapkeun hayo sesorodotan sih mie nete. Ari pas mie ayam murag deui kana mangkok kecrot teh cai mie eta kana panon Uing. Ai siap panas, Mang. Ai kaboga teh, teu naon. Ai cek Uing teh tenang, aman. Padahal panas kana panon cadu sih Mang era Uing. Cik awet dulu lo gede dulu ke sumpit. Menimung mengakui ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: 98,9 Sukabura FM.

Kita lanjut lagi. Aden Oye Mundi sugan cekar kok kocok no jina bakal dirawu eta mi kabayang rame teh ka taping suruh kon dirawu ku aing. Uden selamat sore karek manco balik tahlilan biasanya sok selamat sore Pak Uden. Gali, uing ngamuras sih emang sumpitna kapan nyekel na hese nu kitu mah kudu dicakrakeun geuning ari ieu lempeng wae. Da murak sih emang ngareubeun batur, da pareup-pareup geuning ari ngami ayam mah jeung nu teu wawu oge. Eta ya ibu-ibu ngomen ka uing pokna teh seueur da cenah senok ge nganggo senok we cenah hese mah nyeur cadua ngaranna sia ku batur. Siga nu pepeuseun sih emang si ibu ka uing. Ngadadak urasaan sih emang ayam jadi rasa karedok. Di rumah saya tebelul itu matak naon mau terpaksa kendiri. Kau sih uing kau sih cokot senok.

Selamat sore Andri Dewo, gening amang geser dua ngalaman. Ya jelas lah kan sursim gening ge, bisa tuh karena terbiasa. Jadi setiap orang tuh tidak akan ujug-ujug bisa. Mau ujug-ujug bisa, tetap harus proses ya membiasakan diri heula atau gitu. Ayah proses eta mesti non ula-ula dilupakan gitu, proses pengenalan anak heula, proses ngabiasakan heula, ngabiasakan sangkan bisa gitu. Sarua uing emang pertama ngami ayam anu dibuaya di si emas pohodi tau nama deker SD terus balik agak terus balik agususan tirang cebakung hari tadinya maya kumplit senok garpu sumpit ngan kabenan kerpinu senok garpu beak cadu bingung nah rita makena ngajaran dipake kala jujur alita netak mi ya kala era aku batur dirawuk kuaik ngan era aku batur. Kalau ujung adagon batur beres, nyem senok garpu rut batur. Kalau baradang, mi bukang, duduk teing. Mi un uing ketibraan mang wayah naon niyo. Isa, ete. 6639. Ingat ke Jakarta, duka tahun sabaraha, ke harga 2000 mi ayam teh. Jeng babaturan ngap mie ayam tenaon make nu kieu. Duh, mah bisa uing mah. Abi ngomong ka babaturan hayang senok bisa teu. Ya geuna daripada tanya mah bisa mending jujur lah. Enggak bisa minta senok we gitu. Susi ah ieu mah betuk senok we. Cenah. Ya iya sih seperti itu. Tak memaksakan diri. Jangan sepukum buang bisa orang mah. Karena tuh terbiasa teh ya, gitu kan. 2483 ujung santan nyimak sambil manco. Sep nomor nama April Jangkuang sore. Cedeta ayah saya lingkar letih kami teh. Pan kerletik mah kami teh hirup di dayuh istilahnya mah urbanisasi lah sok perang mun melimi ayam teh pasti nyeletuk eueuh nu nyeletukna teh eueuh di karangnya cenah bari sengasongkeun sumpit tong pina ka Singaparna cenah mun teu bisa makan pake sumpit mah jar teh mun dipikir ayana mah kami teh dibuli teh ya meureun nya nya eta teh bulian eta teh ngabuli urang. Eta teh unga makanan naon mun ayana wani da kami teh geus gede geus bisa kami teh coba tong jadi bungsu na pergaulan teh jurusan kamu dikubek kuramu harita jadi ujungnya gitu nya dikubek bagus bagus dong daripada kasiksa ay.

Selamat sore, gak terasa waktunya terentosan. Manopi Cikalong, waalaikumsalam. Kang penyiar sehat selalu. Lagu Perahu Layar atau no?

Dede Sukawangun, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh Dede. Sehat Teteh Dede. Sadayana kulawarga sarehat Teteh Dede. Selamat sore. Galih, ari amang pernah te tutup kecap na murag kena mie ayam. Uy gak pernah sih amang, kecap sepotong ngebrok kabe kena mie ayam. Ente uy gak nanti dia. Pedih banget hirup nu ya. Pedih banget hirup Galih, waktu kajidat te pengalaman te. Ya. Wih gak pernah sih emang kecap sabotol ngegebro kabe ayam. Jadu aing bingung lah rek di dahar mangun ada amis teing ya. Tu di dahar bisa disangka tengun aku nu dagang lah tungtung mah aing ngeloyet ngarare balik sorangan duit emang dipapekan ke baturan. Mata aku ingin emang sok dicekal tarik si tetep kecap. Sok murah di ngegebroce. Ngegebro kecap sabotol. Atau tinggal bebeja kita kena pegami ayam na. Ya. Mang kita gak ada maldei hiji. Ya mah kita ngegebro kecap gitu. Pasti tema duit deh ya, duitnya ngepas. Teh Dede Sukawangun, alhamdulillah sarehat. Ah, sip, atau alhamdulillah. Ya, Indonesia sarehat mah. Ya. Miun, pada kisah babahak. Ya, ma. Uing nu gagah mah. Anyar bobogohan jeung jikan, ho. 2017. Ngami ayam bareng jeung baturan anak awewe, loba. Batur marake sumpit, geng, si Uing ge caritana make, eta aing bingung. Can bisa ai dicepetkeun teh, ya. Ieu dicepetkeun teh pas diangkat rek diuapkeun da kala mancawur sia mang kana calana di jigan Uing seuri. Naon can bisanya cenah? Uing mung eleh teh jelemana bakat sok bakat, ya. Uing mung eleh teh jelemana bakat sok kalesotan make sumpit mah ceuk Uing teh. Heg cai na tetep benang ditotor ku aing mah. Tidak jadi mangkok na kagok. Mana Rina? Mereka tak mengerti suara. Capruk ya. Cuyang ya, ternyata kita senasib kali. Oh pernah ngalami kamu? Malu ya. Kecap nggak gebrok karena baso. Bener kayak si Gali balik ke kena duit apa ya apa kan? Kita loh. Umi boleh hadir kene Umi ke karasa ternyata radio teh ayo nuju calik mon sok mi. Selamat sore mi. Ari kicimpring nu bahasa itu dikirimkan ya kene mi. Ngeunah eta kicimpring ti kamari poho wae mi. Mun aya kene ke ari aya kegiatan di sodong yang disampur. Kicimpringna ngeunah. Yang digoreng nate semut tutung. Gali, heud aing teh geng si Mang bisi disangka suruh menggolo pesen dua kali mah. Balik ku aing mah ganti ku aing nasi goreng di jalannya.

Umi bulut, ayah. Oke, sip. Ya, ayah, mah. Oke, pami, ayah kegiatan di Sodong, nyimpang. Ya. Ayah opak becak, yang kecimpring. Nguna itu kecimpring. Ya, tuleh nguna, ya. Siap, minuhun. Ya. Sama sore, Umi. TDD Sukawangun, hoyang seurindu. Siap, nanti. Adin uye jika nama ningkene samal nu tamplok kan alas di pada kecapnya. Eh, tak kecap pun makal amis. Bintang, bintang. Tak kecap ngegebrok. Ani dewa soak amat ngegebrok tak kecap. Uye nggak saos dan gitu tengan. Emak kermali gorengan. Kan sok ditotorkan. Kan sok ditotorkan. Gorengan hiji. Sur saos. Ari yang ngadon tamblok setengah cadu pinu sama aku saos. Oke, sabrit. Udah, terima kasih atas caprukannya untuk sore ini ya. Kita pamit. Apunten anu kasuhun. Ini hanya sebatas hiburan lah biar kita bisa ketawa-ketawa gitu. Enggak ada niat untuk apapun selain hiburan ya. Insyaallah besok pagi kita bersama lagi. Besok pagi jam 6 kita bersama lagi. Semoga ya, kita semuanya sehat lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Selamat sore, selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Gernaon ceuk?
2: Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
1: Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengan rumah makan asri Karang Nunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin rumah makan asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel, berang petingan nunung tuh, nata tepanon, tuh, atau setukeran, jeng-jengkol, aing awas, mah.
4: Lain panon wae, di lain, rematik, pongkoh, suku, gak jadi filu.
3: Mana?
4: Ya, hiji itu, cik, atau mana tekurunya, akan jadi salah kita, pangneangan, kena, pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gustin, wagung, atau macet dong, lagi, gara kuat, li, akan gara sok.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari wang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pangobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: 104,9 Suka Burger.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat. Ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu. Anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu. Wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan. Pada permulaannya kebahagiaan menaatimu. Pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bis-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana min al-harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqah wa gudud abusorona anil-pujuri wal-khiyanah wa sudud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: geur naon ceu?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon ceu?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh satukeurana jeung jengkol aing teh awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Emang begitulah. Ya. Hampir seluruh dunia banyak yang cinta damai, tapi perang tak terelakkan. Perang terus, peluru-peluru dahsyat ledak-ledakan. Seperti halnya sekarang ya, Iran dengan Israel. Kalau Iran ya memang sudah saatnya mungkin ya untuk menggempur Israel. Kenapa? Karena Israel sudah begitu banyak bikin orang Palestina meninggal. Wah, kekejian-kekejian dan sebagainya. Tentara-tentara Israel, orang-orang Yahudi membantai umat-umat Islam. Sehingga tidak ada yang berani yang menindak negara-negara Islam yang dekat ya. Terkecuali Iran yang mencoba berani siap untuk meladeni serangan daripada Amerika. Ya, sekutunya dari Israel. Sekutu Israel ya. Bahkan Indonesia pun juga sempat mengirimkan pasukan ke sana, pasukan perdamaian ya. Bahkan sempat bertempur juga dengan Israel karena mereka lebih dulu memberikan serangan ya. Tapi sayang seribu kali sayang, kenapa kok Bapak Presidennya jadi pro Israel? Nah, ini yang menjadi kecewa. Untuk ya begitulah namanya politik ya. Tidak tahulah urusan mereka lah, kembali antep. Mending mah segera damai. Jangan sampai merembet perang. Jangan sampai terjadi perang dunia katilu. Mereka mana nyumput leng di orang lomba guha katanya. Asuh mereka guha lala, mereka guha cikap ini, guha arta, guha pemijahan, lomba lomba nyumputan tenang. Aduh, selamat malam aja deh, selamat malam juga pura, selamat malam Karang Nunggal, selamat malam Tasikmalaya, selamat malam Jawa Barat, selamat malam Indonesia. Malam semuanya, alhamdulillah malam ini saya sudah kembali duduk di perangkat siar untuk mengawal acara Wilujeng Wengi di edisi hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 5. Ya, ini coba sedikit huay. Dar obat huay. Obatnya mah, otak-otak bawa huay ya obatnya. Aduh, baik akibatnya gitu. Obatnya Pak Eman yang krung. Aduh, Pak Eman dengan baik hati ngadap kapol racager batuk apinya karunya wajar repot ini. Di tengah Pak Eman suka repot. Alhamdulillah ya Pak Eman dibantu sekolah nong biasa nya duka mana nu nerapna katanya nyareat pada orang nyareat gitu lah. Oke deh, untuk semuanya warga Sukabara dimanapun Anda berada, yang biasa Anda ikutan gabung di 98,9 Sukabara FM yang disiar pancarkan dari Jalan Raya Karang Nunggal 157 Karang Nunggal Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia. Pengawal ketat, siapa lagi kalau bukan Apin Surapin di sini ya. Siap untuk kembali menemani Anda. Anda siap untuk menemani saya? Siap? Siap. Siap lah.

dengan cara seperti biasa ketiklah. Dengan cara ketik silakan untuk kirim salam minta lagu seperti biasa kan ya. Mayan perdamaian. Untuk mempersiapkan waktu gimana kalau kita buka layar WA? Kita buka layar WA. Ada Wajihad malam kami juga minta lagunya Laut dari Adela. Turun Laut dari Adela. Duka tak dari Adela. Kidul Sumbang kalau tidak salah lautnya.

Kembali ada Putri Bungsu. Sama juga Putri Bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, punten, punten, mangga, mangga. Hoyong dipangputerkeun lagu Lilin Putih kanggo Bunda Dewi we nya. Kang ayah akum. Sosial kanggo Kang Abin ya. Turun Kang Abin. Wassalam Putri Bungsu ayah akum. Lilin Putih siap.

Ada Teh Lia, selamat malam Teh Lia, aku mah daramang Teh Lia, mancuk damang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Apin, benar-benar lagu aku nata bir kepalsuan. Dikirim salam lah biasa ke Oma Minun, sekeluarga ke Omang Eman, sarang Bi Sucung, sekeluarga, kau Kak Ian Acang, oke sami, kau Amar, Teh Yeyet, anu adi bakan putih, kau Teh Ru, entus, Teh Yeyen, kau Kak Ma Iit, Ma Ai, Nyit Ita, sarang Mang Ajat, urang datar kadaka, masa datar kadaka, welah, ya. Oke Eti, Teh Nung, sarang RT Ano, sarang urang Cikeruh, sadaya nawe ya kau orang Ciawi, Teh Nonong, sarang A Bang Bang Mak, Mang Engkus, Kerupuk kejengi sekeluarga, budak Saleha, budak Salehanya, anu di Pengkeren Studio, sarang Pen Sukapura, kalah ya, Kang Otang sami Kang Andi Duye, budak Kideng, Andi Sadewo, Susuti Dirama, Bi Ira. Oh iya Bi Ira aya di Pengkeren Radio. Bi Ira saya nu ngintun teh lihat di datar kadaka. Ah di Pengkeren Studio mun terang Bi Ira mah nya. Istrina Den Primus eta pan Cikapura sadayana spesial nama biasa ah kangge ka Putri Bungsu kowe sareng Mak Encuk. Wassalam teh lihat datar kadaka. Tabir kepalsuan laguna.

Hotelia mangga nyangkeun laguna pada diputarnya. Budi istri lah bosan di omannya. Yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang jadi hoyong request lagu teh Sunda. Ada judul nanti Lamunan dikirim buat Abang Bara di Mapanjang, buat Bapak Engko sareng Mama Dipa di Ciceuri, Kamang Ade Sayur sareng Bi Esohna. Anu ada di Cibencoy, spesial kanggo ka Ade Akub sareng Putri Bungsu. Nah, spesial kanggo ka ye Kang Apinnya. Kiriman dari nenek dua cucu di Mapanjang. Bejongi nenek dua cucu. 078. Assalamualaikum Apin. Biasa weh bade ukeun lagu teh. Begadang dua. Biasa weh salam namanya. Kanggo ka Iyum, Wanu, Dedia anu aya di Mapanjang. Tehilap kanggo ka Ade Akub, Bunda Dewi, sarang Putrina. Tehilap oge kanggo kawa Ade Sayur, sarang Wa Esohna. Spesial nama biasa kanggo ka Pinwe, nya nuju mancing tugas. Di tiba pangkostranya anu adi Ciceuri. Wassalam. Atur nuhun Apin jo sami-sami. Apin terus kenging daun semung teh. Pamit teu acan kenging. Aku anan ka abi bade di pasihan mana nyanya. Aduh sok lah. Jadi ayah pilarian mah kakak ngadi jipo kayaknya nggak terlalu sempat gue. Kebiah milarina kali ya teh. Kak mah panjang kemana? Kamenol kali itu kemana ya teh? Jangan kena gereja. Ayah Nabila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kak Apin, bila jauhi. Lagu Iroma Irama anu judulna teh lidah dikitun kangge kasadayana jaiter-jaiter anu seuti khusus kangge ka mamah Naila ngawajia oge si Mang sadayana we lah pencuka pura wasalam Ayah Nabila Wilujawangi kangge Ayah Nabila 483 Wilujawangi assalamualaikum salam Wilujawangi Wang Apin Wang Iri hayang mundut ayong mungut lagu itu kosipa ya dikintu nama kang Oka Mama Ido Mama Putri nuju ngadara ngukun bari manco kasadayana pen suka purawe lah spesial nama biasanya kang Oka Ngapin aturnon apinya yo sami-sami ayah 5 dalaman hiji berjauhnya assalamualaikum waalaikumsalam puterin lagunya Apin ukun lagu nanti gelas retak dikirim kang Oka pen suka purawe sadayana kehilap kang Oka Kang Apin oke aturnon yo sami-sami.

0: lain. Ayo nama salobah toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mananya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng. Komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit, terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit, aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Oke, yang minta gelas retak tadi ya. Gelas retak. Kita kembali ke laptop lagi. Ke laptop lagi. Ada Andri Dewo, selamat malam buat Andri Dewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawangnya api dong, ini biasa. Jawang kirim salam. Kangen ke Abah Ado.

Itu kentas atau kamu punya kunaon? Sok nyariwa sekentas kunaon kamu mau teh ayat tajamnya karamanya. Ical di radio duka kemana itu? Wae ade nggak wae adenya. Bahtera cinta dulu ah.

Mimik pemisah Andi Dewo. Lanjut surat biru gentos ya Kang Apin ku surat biru sur Kang Momo. Siap Kang Momo tamangan jangkeun ah surat biru.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

bukan juta lagi biayanya gitu. Wah, triliunan bikin senjatanya. Juta-juta mah sama tina karbit. Berjuta-juta mah sama peluru karbit. Triliun. Rudal-rudal panggempur nya. Harganya mahal. Ya ada baheula katang lagu nagenya lagu Nasi Daria, lagu Almanar. Ada Nenin. Neng Ninin. Assalamualaikum, maafin. Waalaikumsalam. Bila jawangi, badan nyuhunkan lagu. Lagu nate. Yang judul nate 37B. Salam dah kau kata denanya. Atur nun, maafin. Yo, siap. Kasenang Maminun lagu etenya, jeng mancuk. Andri Dewo, atur nun, maafin. Lagu nate sok, real lah. Cinta damai, tapi perang makin ramai. Au, au. Salah tutah. Karena lagu 37 bedek.

0: ben tenang, berdegul, Bu Citra. Ojong bosongot. Saha eta teh? Penyiar Sukapura meureun.
1: Aduh. 37 deh, buncelik. Maminun resep ya. Enggak cenah ka wawancuk lagu eta. Ana mah seueur resepnya ka lagu eta. Barakata kayak teh. Anu nyiptakeun nya malah dina Dul Sumbang baheula mah. Barakata teh. Sok gabung jeung Dul Sumbang baheula. Sekarang waktu tembus 8, tirang sakadik.

0: Boro-boro bisa bayar hutang. Ting naon bisa seperti nggak Bandungan. Palori bila yang bede ngiringnya kalau telepon. Orang muka telepon lah. Orang kulalur lah, kulalur. Sekedap. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Kumaha?
1: Hei.
0: Tadi ke mana amu abi kadinya?
1: Tuju panaon saya ke Cilang lah, ka mamin.
0: Oh nya, kadang da bojo apin ke kadinya.
1: Kadinya nya.
0: Oh, tadi anjing-anjing terus baracot sangkarancanganana. Oh, maaf, iya. Maaf, Pak. Wan Sur Jalmi.
1: Wah, bisa kata-kata,
0: iya. Ini oleh-oleh hatinya?
1: Iya, oleh-oleh.
0: Timur biasanya? Timur, kayak
1: apa, tilu.
0: Iya. Terus dah timur. Nggak mau pergi ke Dari, weh. Bumi, kayak mau ke timur. Tadi itu jam 1 itu mulanya, tuh. Makin kilo udah suara marah sihan
1: kan
0: bisa. Mohon suara nggak bagi timal. Mohon suara timal. Ayo nyek Pak Eman yang ngaliwat
1: 2an
0: di bumi tadi. Nih. Karena cara macet ayam segede kia ya genap warna baik lah. Pak Eman orang penci dong ke 2an lah warak cing.
1: Ya kan.
0: Nih. Karena masuk cuma tentang beja-beja cing lah.
1: Hahaha. Saya langsung sibuk ya.
0: Iya, terus beres ya, Chan?
1: Ngacor.
0: Tadi apinya ngacor, kan terkuat lah. Tengah gana ripuh, aduh.
1: Oke, lagu, cucu.
2: Manawi, lagu nao.
1: Yang apa, yang doa, cerpa
2: aduh, gak bisa aku bujur anyer, batur. Gak
1: bujur anyer, cerpa.
2: Gak asa kecida, ya.
1: Gak, gak tak. Udah ngering
2: kayak mama, yuk udah mengeranya. Kade, ulah pohokan lu hebel, ya.
1: Nah, gitu. Gimana diurusnya?
2: Mal diurus, mal di... Ah, mal mangi. Ulah, coba-coba micinan lu kolot, ya.
1: Udah, gitu, kita karang
2: sahun, ya. Kan lu ngorong macan buku, kanya ah, lagi mau sadu, tak.
1: Kan, buku macan kolot. Mau... Mau
2: pomelan, omehan, nyeram. Mau ayah.
1: Abang
2: ayah kajakan kolot tak ehama ngabejaan kala laki kade omat nu kolot nu lah dipicen
1: benar
2: nya da moal ayah
1: kenapa nu ngoram micen kan kolot
2: teh nyaho nu ngoram bakal kah beda laku lampah na oge ka salaki teh nya rasa ku eha baheula
1: hayang nyok strok
2: eha ge baheula kitu nu kolot mah yeuh mesti teh salaki nyaga nggak sekolot bager pisan
1: pisan ya
0: malah hari ayo nak
2: ayo nak barang budak mora liwar gusti tingnya
1: beri kesabar
0: Jelah hamewek. Baik.
1: Kata lagi dong ber.
0: Aduh.
1: Kelaku cecer materi.
2: Apa net blog channel?
1: Blog channel. Kita lawer.
2: Nyesok.
1: Emang percaya. Waduh, kesaliana. Waduh, kere atau berapa tahun kapol?
2: Angger itu encan, maka rasa kali, karena aku dua ayat tilu kali ini.
1: Nah, saya dari.
2: Nyi.
1: Mami Nung, suka luar terus, ui Mami Nung di petana.
2: Duka, narusin ke ayah itu terang.
1: Ya, saya satu penak.
2: Itu, aku mau ayah itu biha itu, ah.
1: Ya, jadi ngeliwat, ngeliwat.
2: Ayah,
1: ngeliwat. Bunda Soleha, kalian Adam, Bapak Adam,
0: beres.
1: Ma Adam, Ma Otang, terus Mekan Tuan, Bang Otang, Kalau Gua Incu.
0: Malam Minggu Incuan, kek.
1: Jirama, itu Agua Dedina.
0: Udah kedeng dari wakam mana ngalungit? Iya sih karena bosen. Bosenen beres. Beres. Beres.
1: Panitar, sesi bentang, sesi bentang.
0: Mohon.
1: Putra bungsu di Rincon.
0: Beres.
1: Openg sama istri Nari Bojong.
0: Bungsu
1: sama istri Nari Bojong Kaler.
0: Beres.
1: Daniela, sama Rolina. Aren, sama Utna.
0: Kirim dua koronyo kayaknya.
2: Mohon soknya sing rajin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Welcome. Kemana wae juragan? Sibuk. Nyesok aja. Biasa gak lemur? Bener. Sok. Sok, kawasahayan acang. Beres.
1: Lamping kasih. Siap. Siap. Ya mun mangga. Waalaikumsalam.
0: Wilujengi kayaan ajeng. Aguna lamping kasih siap. Ne nang ning. Lamping kasih.

0: Abi nggak sih, maka kalau Yan Acang misalnya pilih pada menurut kami, maka sok lakukan telepon, maka dua nomor telepon sungkuring, pesen besok lah gitu aja. Neneng neng nung nang nung naning neneng neneng kamu apa lagu tu? Lagi lamping kasih. Ya, itu kan musim halodonya palorinya. Pesan pirsa para mingon, jaya hujan. Halodo. Tiga dengan tangkara di Baruat. Ya, para itu sarageng, sekerap di pararanen. Dan kita hujanan mulai pare. Di benten daerah, ada benten katanya. Di daerah yang mati acan kiu, ala listiane. Ayah namanya garap, ayah, gini nya. Neneng. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, kalebet Pak Manawi.
1: Mangkasan batur
0: ya. Tong sakarep parep batur urang we lah. Itu.
1: Menen urang nya.
0: Urang we kana batur we lebet syukur teukeun bae gitu.
1: Ieu bukan ampur aya tadi teu.
0: Oh, ini sakarep batur ya. Ngoncok sih yang gak beres tak pos yandu pos nama kamu kita serbaguna dari gedung kamu ayahnya pada pos serbaguna kena
1: kamri gak ngocengan kamu serbaguna kena
0: iya abis pos kamri gak bada gitu mah
1: gak 58
0: iya tuh pos kamri 58 lah sarajeng kantor iya atau mah pos yandu gak
1: bisa bayi nausum halodo
0: Ya tongeret nanti tanggal kokosan.
1: Lagu tongeret.
0: Gitu siap lah.
1: Itu nama kasadayana. Kumpul bojo tadi dikintun-kintun.
0: Mahan, sok. Bila bila ngintun.
1: Nama maafin tinggal sehat lah.
0: Amin, mohon.
1: Bukan nama maafin rehet.
0: Mohon gitu, tapi kita kesel carikan di bumi itu. Ya, ini pada ngintun. Eta ejing, cina tipe angkos. Kadiana, tabu 10. Ya. Mohon ngintun eta na anu paitna teh kucubung kucubung naon
1: oh eta
0: meureun semua gitu mohon kucubung ge tumpangan eta biasa 50 kilo hanya kasuri hanya kasuri
1: Anterang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bila jamungi Pak Eman di Cicariang. Lagu nama tidak harus saya tongeret yang harapan halo doma bener dah. Sok raih pantasnya. Nah tangkal duku kokosan.

0: daging ayam, udang, komplit lah namanya. Ayam ada ceker-ceker, ada jang-jang-jang-jang, jangan sok. Nggak usah belakun. Kerah, kerah, ayo lupa cerah. Assalamualaikum. Halo, halo juragan.
1: Pan main bal final.
0: Mana?
1: Di simpang Negar Wangi.
0: Iraha.
1: Tadi.
0: Ke dalam rangka naon tah?
1: Piala Bayangkara.
0: Oh, Piala Bayangkara.
1: 2 bulan.
0: Di usia sabaraha? Di usia sabaraha? Final mana sarang mana tadi final?
1: Simpang sarang Parakanonye, kain ke Parakanonye.
0: Wah hebat hebat hebat. Abi mah kamari di Karangnunggal mah bagian ngemsian di Polsek teh.
1: Kapan kemana wayar tuh?
0: Ah ya, ya dinten Kamis kamari di Polsek. Ada Bayangkara. Ada Bayangkara. Aya naon minggu? Di ka mana? Di ka mana-mana kalesan.
1: Nya muka dia we cekeng teh, ieu pedogi asa teh.
0: Ayam dikurung, ayam dikurungan nya.
1: Sehat teh namanya.
0: Ah, disebut sehat teh acan itu masih kena kieu ya. Teu ka kasentak, teu sok kasentak nyarios batuk.
1: Lamun urang boga panyakit ya.
0: Namawi, mata kami ridho kita diangken umat Nabi.
1: Ridho dah intis kowek man dengan janja gue terakhir.
0: Jadi aku namanya. Intis kowek man. Kuat wainya, awak badagenya.
1: Iya cina ya, Neng.
0: Yang naon cina Neng?
1: Goyang Karawang.
0: Waduh, hebat sih Neng letikannya sesepana goyang Karawang. Sok Neng lah.
1: Ya sok lagu dikirim-kirim buat yang ada di mal panjang semuanya.
0: Sok papa ikannya.
1: Pak Tarjan ya, yang ada di Leweng Corai. Dadang Jebrak, Pepaing dari Bu Entinya. Cimitar,
0: Pepa
1: Adat, Pepa ya.
0: Aha.
1: Jipo,
0: pemnya ayah, nukat dia
1: pada Jipo,
0: tinggi pun
1: ayamnya.
0: Ah, itu lah yang petelor di ada Jipo, mah.
1: Oh, itu telurnya.
0: Among, gara, anjangan, gara. Rasanya pun dah, ini mah, anjangan mah, tarah kemana-mana, sila, weh. Yang harapan bujur, yang harapan bujur ayam.
1: Oh, ya, sehatnya.
0: Alhamdulillah, sehatnya.
1: Ya, buat Bapak Unan di Menol, di Pohon.
0: Beres.
1: Yang Pak Kadesnya ya, yang ada di Tasik Selatan.
0: Beres.
1: Sehat semuanya, memimpinnya mana untuk masyarakatnya masing-masing desa.
0: Ah, gitu. Sok diajar pidato Pasir Cinggir cenggina geuningan pidato kitu geuningan.
1: Kepada warga ya, warga tiga kecamatan.
0: Ah, gitu.
1: Bantar Kalong, Culamega, Bojongasi yang sudah antusias mendaftarkan klubnya masing-masing.
0: Hebat, tiaya naon-naonnya biasanya gini sok di kampung sok itu ya gini kan. Soalnya pake sekan.
1: Daftarkan klubnya bola, sepak bola, yang piala Bayangkara, Alhamdulillah. Sore tadi beres, selesai.
0: Dengan hadiah total?
1: Dan dari Polres Kabupaten Dalmas.
0: Mantap.
1: Kemarin hari Kamis ada keributan sebentar.
0: Biasa na bola di urang ada tuleh aya wae.
1: Alhamdulillah. Iya. Dan alhamdulillah Bapak Ketua KONI Kabupaten Tasikmalaya Bapak Eri Purwanto bisa turun
0: hadir ya. Betul.
1: Tadi sore.
0: Terima
1: kasih ya kepada warga tiga

0: kehormatannya yang sudah mengorbankan tenaga pikirannya,
1: iya,
0: semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, amin, amin. Di lapang mana itu? Lapang lapang Karanglayung di luhur.
0: Oh, di Garwangi.
1: Garwangi. Iya, mm.
0: Oh, di Karangnya tadi teh.
1: Mhm.
0: Nah, gitunya milih ayah Nueta, Kempin, Anusanes, Mama Mainun, terus iya, terus telepon aja.
1: Nah, ya udah, wih, di tang iya, di Karawang, jenah, segera capek, Mama Mainun.
0: Karawangnya iya, gitu, nyari iya, ya, nyari Marini, karena sana kaji urut, diurut,
1: Mama itu. Oh, kalau, di, kalau diurut, atau di, diangkat ke luhur?
0: Ujang, Kang Ujang, berarti benar, jadi dia jawaban.
1: Ah, Ujang.
0: Ujang
1: mau jawaban. Oh, iya.
0: Jangan terus itu nya sehat sekayana.
1: Iya, siap.
0: Ryan,
1: amin.
0: Sekayana warga Pesisir Selatan.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade Akub di Cimintar calon nyalonkeun jantan kepala desa Simpang. Mudah-mudahan sakumahan diharap tina kanan nya pendukungna seueur kitu teh insyaallah tercanten lah ajeng-ajengan pirakunya.

0: kandungan. Nama biji nyati mana cina iya. Nyati mana tu kakara keluar ya teh sesepuh teh. Terus?
1: Di HP nate. Kaya sinyalan di omekan di tekuman tika cari kasar kapi.
0: Terus?
1: Ukuran yang eman di dalam kasar eman ukuran yang nomor.
0: Ay.
1: Wah, kita telat lain sampai ayah
0: weh. Ayah sok.
1: Itu nyobia.
0: Iya, ayah sok lagu. Kan ada lagu terakhir. Ayah sok terakhir naon lagu.
1: Terus pada ke atas ya.
0: Atas ke Mangras Rodas. Oh, gitu dah. Nah, terus pasti capek emak teh. Iya, cinta mabok oleh-oleh. Iya, mabok oleh-oleh cinta iya. Ayah
1: puyuh
0: oleh-oleh. Alah, entak pibatukeun kan itu. Pibatukeun.
1: Naonnya? Atuh miri we atuh.
0: Tah, eta ka atuh mirinya. Suara skaputer lah, nya, siap. Yo, mak. Aduh, si mah kapan durian, leungit nomor apin pajak cilaka tuh leungit. Mal bisa mohon lagu atau gitu banyak. Katumbiri lah, kami pamungkas kesadena pada warginya. Katumbiri, tuglewi.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat. Ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu. Anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu. Wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqa wa gudud abusorana anil-pujuri wal-khiyana wa sdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih,

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shodiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayuhal mustami'una wal mustami'at rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langkung tipayun, sumangga urang sami-sami manjatkeun puji kadat ilahi robbi. Oge urang manjatkeun puji puja kadat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Nikmat anu teu kinten ageung sareng agungna. Da moal aya anu bisa mere nikmat salianti Allah Subhanahu wa taala. Anu paling utama kanikmatan anu katampi ku urang sadayana di antawisna nikmat iman, nikmat Islam. Itulah nikmat anu paling utama, anu paling luar biasa. Sehingga ku eta kanikmatan urang sadayana di mana urang ayeuna cicing di alam dunya. Cicing di alam pawayangan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ku eta kanikmatan di dunya keneh urang. Kuat nandangan segala rupa cobaan, digoyang di kumaha wae asal kuat pondasi keimanan jeung keislaman, insyaallah urang bakal lulus tina stres kanten ujian. Engke di akhirat ku kanikmatan iman sinareng Islam dugikeun ka urang ayeuna bade ngantunkeun alam dunya anu pana ngalih ka alam barzah maot ngaranana. Insya Allah upami eta kanikmatan ku urang diwuwuh sinareng ayeuna disyukuri langkung utama. Insya Allah bila mana urang bade ngantunkeun alam dunya ieu anu pana, nuju sakaratul maut bakal teras eling ka Allah Subhanahu wa taala.
bahkan mautna insya Allah bakal lebet kena husnul khotimah. Ciri wanci itu jami bakal menang kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Oge anu matak nyampurnakeun kana mautna jalmi mukmin adalah nyanak iman Islam. Sakumaha anu didawuhkeun ku Imam Ghazali di antawisna tamamul mauti alal imani wal Islam. Jadi pangsampurna sampunana maut teh adalah jalmi anu nyanak iman sareng Islam. Itu kanikmatan anu paling utama. Nyalametkeun di dunia, nyalametkeun di akhirat, nyalametkeun di alam barzakh, nyalametkeun ayeuna engke dina bancang pakewuhna di mahsar jeung sabangsana. Bahkan pangageung-ageungna musibah di alam dunia pikeun jalmi lain ayeuna maot sanajan maot ninggalkeun sagala rupana anu aya di alam dunia. Saur Imam Ghazali mah pangageung-ageungna ayeuna dosa jalma, pangageung-ageungna musibah pikeun jalmi pegat iman, pegat Islam samemeh maot bahkan teu kabawa maot namina maot suul khotimah. Na'udzubillahi min dalik. Kuhalna sakitu kaum dangu Sukapura rahimakumullah di mana wae ayana anu kajangkau ku pamancar radio Sukapura ieu pada khususna mugi-mugi urang sing dikiatkeun iman sareng Islam. Allahumma sabbitna alal imani wal Islam. Mugi Gusti netepkeun abdi sadaya netepan dina kaimanan sareng kaislaman. Itu diantawisna. Nah ayeuna urang sadayana alhamdulillah dipaparinan ayeuna nikmat iman, nikmat Islam. Oge nikmat sehat lahir batin, panjang umur. Nikmat dipaparinan ayeuna sanes kanten anggota anu ayeuna sampurna anu kumplit. Bisa kene ningali nguping, ngarabak, ngarasa, ngalengkah gitu nya jeung sabangsana berarti kanikmatan ti Allah. Syukurilah. Da lain kudu diitung, disyukuri ku urang sadayana. Salawat kali salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana. Ani habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, ka para sahabat, tabiin, tabi'it, tabi'ina. Tuk dugikeun ka urang sadayana malah mandar urang sadayana diangken umatna kalayan harepan mugi-mugi kenging syafaatul uzma timantena jaga di yaumal jazaa'i wal hisab. Wargi-wargi kaum dangu Sukapura rahimakumullah. Dina kasempatan anu mulia ieu jisim kuring teu kinten ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan bil khusus ka kersana direktur utama Radio Sukapura. Kersana Bapak Haji Miwah Ibu Hajah sakulawargi umum nama anu parantos maparinan waktos khususna ka jisim kuring. Umum nama kasadayana wae wargi-wargi rencangan saprofesi anu sok biasa masuk kana acara siraman rohani, kana acara pangaosan kuliah subuh anu langsung di Sukapura di studio. Teu kinten ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi kasayananana masing kenging pangwales ti Allah Subhanahu wa taala.
Oge kasadayana kaum dangu Sukapura di mana wae ayana. Di suklakna, di siklukna. Anu caket, anu tebih, anu sedeng oge gitu. Anu aya di sabudeureun. Studio Radio Sukapura, baik di pengkerenana, di payunenana, gugar gigirna, termasuk anu rada angangna. Di Desa Karangnungal, domisili Radio Sukapura, umum nama Kecamatan Karangnungal, oge Kabupaten Tasikmalaya, sareng Kabupaten Tasera. Sadayana wae anu kajangkau ku pamancar ti Radio Sukapura, wilujeng enjing, wilujeng tepang dangu di Jomantara, nyangakeun salam silaturahmi ka sadayana wargi-wargi kaum dangu Sukapura anu tinangtos parantos manco dina radiona masing-masing. Baik anu langsung tina radio, aya anu langsung tina HP, aya anu tina langsung salon, aya wae anu dina pangeras suara tina HP, baik tina radio, gitu. Sok aya di antawisna. Kaum dangu terutami, kaum-kaum muslimat, kaum-kaum istri anu kamari di antawisna mah khusus kanggo Kecamatan Karangnungal sing emut kana anu kamari diuningakeun ku pangaresana Ketua MUI Kecamatan dina raraga ayeuna Tabligh Akbar bahkan mantana langsung sebagai pembicara sebagai dai kondang anu mengisi dina acara triwulan tingkat Kecamatan Karangnungal anu diayakeun ku Muslimat Patayat NU Kecamatan Karangnungal. Takuhalna sakitu simkuring salut ka ibu-ibu wayah kieu oge geus kenging pahala nya minangkana mah sarapana teh ku pahala gitu ibu-ibu. Naon sabab ibu-ibu ayeuna ti subuh rebun geus mulai aktif di antawisna lamun ayeuna baheula mah. Tos salat subuh kadang memeh salat subuh teh komo arek gaduh anu ngadamel mah. Ti jam satengah opat, ti jam opat bae dituna mah. Sok buru-buru kahawu ngirun seuneu suluh aya. Da aya nu digawe ngisikan nyangu kana seeng teu kawas ayeuna kana mijikom ngakeul heula ngagigihan heula terus ayeuna nyepankeun deui jeung sabangsana pikeun ka asakna nimel ngangeun ngagoreng jeung sabangsana jam satengah tujuh teh geus kabujeng lain wungkul anu ngadamel kanggo kula warga geus mangpang sanguna baskomna dulang ge aya keneh. Tuluy ayeuna kanggo budak urang anu rek sakola, nu deuk ngantor sang suami sang anak. Nu bade diajar damel, nu bade kuliah, nu bade sacabakna masing-masing we. Kakurung tah gitu. Nah, ayeuna oge kitu. Sami panginten ibu-ibu teh nyadiakeun sang suami anu bade ka kantor, bade ka kebon, bade ka mana wae aktivitasna masing-masing. Da maurang kali sakola mah nuju libur keneh. Berarti ayeuna Senin tah Senin payun mah saminggon deui ti ayeuna barudak libur teh. Kaping 13 geus mulai deui masuk sakolana masing-masing. Wilujeng enjing ibu-ibu, wilujeng tepang dangu di Jomantara, mugi-mugi ibu-ibu sing sarehat sadayana, baik anu sepuh maupun anu anom. Daseur anu anom teh gitu,
nuju mararanco dina radiona Sukapurana masing-masing. Da sok aya anu ngainpoan gitu. Wilujeng enjing, assalamualaikum heula. Aya di antawisna kade cenah hilap abdi sengol. Sok hilap keur kieu mah. Da lain jadwal sungal sengol lah kene. Ieu mah umum beka sadayana kaum dangu Sukapura da lamun disengol hiji ewang hiji-hiji mah kahiji bisi geubis angot anu jalan ngalangkungan ka sawah mah kitu. Langkung balong, langkung sawah. Heg ayeuna ningali patamanan, ningali pelataran, ningali ayeuna pemandangan indah. Kaituna naon ngolowong jalan agung ditingali. Aya perum umpamana ema aya naon aya naon gitu ngemplong teh ditinggalikeun teh sok di video ku bakat indahna keur gede pare gitu di antawisna. Aya deui ayeuna nu keur di dapur aya nu keur di mana gitu tah ieu di antawisna mawi hapunten anu kasuhun bilih teu kasengol hiji-hijina sok kadang kala keur di luar masuk emut. Ngagaleneng katenyengol cenah ka abi lah imah kum beka sadayana anu sakur hoyong anu sakur ayeuna pendengar setia Sukapura anu masih keneh ayeuna aktif mugi-mugi sadayana dipaparinan kakiatan iman Islam dipaparinan sehat lahir batin istiqomah ngalakukeun ibadah ka Allah panjang punjung yuswa arageng milik rezeki kalayan harapan mugi-mugi sadayana salamina era bingbingan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi kaum dangu Sukapura rahimakumullah dina dinten Senin kaping genep sasi Juli artinya kaping genep sasi Juli bertepatan sareng kaping 20 hiji sasi Muharram, alhamdulillah urang sadayana ditakdirkeun ku Allah panjang yuswa tepang dangu oge naon urang aya kesempatan tepang deui sinareng sasi anu bersejarah sasi anu mungaran sasi Muharram ayeuna teh 1448 Hijriah. Jadi ku ayana kitu mugi-mugi ku pergantian tahun ayana baru Hijriah, tahun baru Islam, mugi-mugi urang sadayana geus teu asing deui lain kudu baru-baru wae tapi urang mah pangentos maneh tos biasa ngalajengkeun amal ibadah kasayan urang masing-masing anu dilengkapan ku elmuna ladang urang nyuprih tina saban-saban pangaosan. Kuala sakitu mugi-mugi kaum dangu Sukapura sadayana sing tin kanan kana doa anu neme kalayan harapan mugia diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Dina kasempatan anu mulia ieu urang ngalajeng kana hanca anu katuna dina materi Al-Qur'an gitu nya anu ku dibacana oge jadi ibadah anu ngupingkeun jadi ibadah gitu keung pahala ta walaupun teu lengkap walaupun teu panjang lebar dina perkawis ilmu tajwidna henteu jeli henteu kat mah gitu dipesek salangkung salangkung dangiatan ayeuna naon nutus ka penaku masing-masing di antawisna urang ngunagana cariosan bahas sepuh kapungkur we kan kapungkur malamun anu kieu teh cenah panjangkeun macana lamun nu kitu ponokeun macana lamun nu kieu hiengkeun macana lamun anu kieu balemkeun macana tah kitu baheula mah sepuh teh. Musim kuring oge ku zaman aki mah diburuk. Model contoh kieu. Bismillah.

aya tasjid sing keras macakeunana dina hum sami eta idhar sapawiyah. Ah kitunya idhar sapawiyah. Tatami baik ieu innallahu tapi iyalah guna heula. Naon cina guna teh nun di tasjid sabaraha hiji ayeuna hurufna teh aya dua cina kitu. Hiji mim di tasjid, dua nun di tasjid aya tengahna cina guna. Guna naon? Guna asliyah. Tah ieu guna asliyah asliyah teh. Kade dina Quran sim kuring sering panuningakeun. Kade dalain ayeuna aya aya palsiah, aya palsuan sanes. Na'udzubillahi min dalik. Sebabna dina Al-Quran mana yang terima, nu disebatkan ayat nu sajian tiada. Par'iyah. Pan ayat asliyah, ayat par'iyah. Model contoh, ayat mad tobi'i, mad asli tea. Berarti lamun ayat mad asli, ayat mad palsu atau sanes. Walaupun identikna ayatnya, asli majeng palsu ieu nana naon hubunganana deukeutna kitu sanes ieu mah nu dimaksud ku ieu mah sanes palsu tapi par'i nah mad asli mad par'i ieu ge aya gunah asliyah aya gunah par'iyah aya gunah anu asli di antawisna hurufna dua mim sareng nun tasjidan contohna ieu in tuh tingali sautun ladidun yakhruju minal khaisum itulah guna suara anu enak diucapkeunana bari ngahieng kana cukang irung innallah tuh jadi ngahieng guna teh dengung harus sakatuna gitu. Dan harus kudu ieu mah harus tarik. Ya diantawis anu ku urang kedah dilenyepan, resapi. Sok mana anu panjang, mana anu ponok sing bisa ngabentengkeun. Ulah sampaikeun ka ayeuna nu panjang diponokeun, nu ponok dipanjangkeun. Sok aya anu panjang di ponok dipanjangkeun. Aya. Alam tarokai papa ala robuka di antawisna ayat dia nukiepan inna atoina kal kausar pasoli li robika so, ayat di antawisna iya manya di antawisna suka kuping teh iya mengajedut je us pugu ponok dipanjangkeun. Oh gak cedut dong, ayah gak sepuku ayat tasjid tadi keraskun. Benten karawas kakuping naoge. Contoh iya pan. Innallah punya guna. Tabhim kanal kade. Innallah tuh kanal tabhim ngerana. Naon ciri na lapad Allah sabada baris jabar. Baris PS sami kanalkeun tafhim namina innallah qad ba'asalakum talut malika qad nah sing emut anu aya eueuan mah eta kolkolah eta nu aya eueuan mah kolkolah tertentu tu sadayana kedah dieueukeun malakeun kieu goiril magge sahanes eta mah teu masuk kana kolkolah gin mah anu masuk mah lima we kutbu jadin atawa baju di toko henteu lamun kutbu jadin kopto be jimdal kutbu jadin tah baju di toko be jim dal toko baju di toko eta teh huruf kolkolah sadayana aya lima kade huruf kolkolah kolkolah kabagi dua deui aya kolkolah sugro aya kolkolah kubro ari sugro mah paeh tengah kalimah ari kubro mah paeh ditungtung kalimah.

hari iya tidak kemana masuklah kan kokola sugro. Nah sebabnya payah tengah kalimah. Contoh, ode. Nah, singkara awas kade. Ngunikun dal teh, ngunikun to teh. Ade, aja, ato, ako, ab, ahit, ab. Itu kokola wungkua. Ya singkul sok emut bahula nyari maklum dah. Di maklum teh dah. Ku ayana panginten bodoh. Kutu apal teh ya gitu. Ah, mangges almarhum Jamil. Ingan ku ras emut teh sim kuring, emut dicawat gitu. Dina menuju netepan da unggal-unggal panginten selain lagi gitu. Imam anu sok ditarikeun maghrib isya subuhnya jahar maca suratna Fatihahna imam. Nah, dina nalika pangaosan ngacung eta gitu cenak naroskeun naon cenah eta sababna dina bacaan Al-Qur'an rata-rata cenah dina tungtungna surat Al-Ikhlas teh pandal da teh sigana diheureuykeun gitu dan sajen mah henteu cenah aya teh sajen mah ngan eta mah sigana diheureuykeun cenah kita pedah aya kembalianana naek tokna naek ieu. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Tadah ya gitu, kalau kolah kubro pun itu patung-tung kalimah. Walaupun di barisan, di payahan, dayan ayat, ya wakob. Itu kalau kolah kubro namina. Apa kita celanggung? Itu celanggung di gitu sehingga harus dihuruikun karena Quran. Lin diheureuykeun bapak jeung teh bahkan wajib da kokolah eta mah hurufna tungtungna ayatna kade bapak jeung teh bila mana urang maca ku maka Quran anu ditungtungna aya huruf nu lima sok catet di mana-mana di tengah-tengah kalimah aya anu paeh nu lima modelkeun b to kop jim dal imah da paeh eta kokolah namina. Kade bacana sing kitu sing negtok. Kode. Takodja akum rosu. Ayah bantinya dia kodna. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula. Eta nya kokolahna gitu. Laqad tuh. Ieu qad siga anu diheureuykeun. Naon di kitu da eueuh ayeuna eueuhna Al-Qur'an mah eta tadi antawis teh sok aya baheula. Maklum kusim kuring ge teu dikuakieunnya tadi. Naon tadi nanda? Maklum nu bodo gitu. Ngan baturna nu ngarti mah nu apa seserian. Nah, kagonanya kun kitu cenah kitu cuma ge di sigana deureuykeun buku urang teh apa wajib gitu. Di antawisna eta kode kokolah. Qode ba'asalakum Taluta Malika. Ba'asalakum ponok sedayana oge. Ba'asalakum to. Qode ba'asalakum to yang ba'asalakum to yang ba'asa. Katna heos. Tekenging. Daben tanpan. Ayeuna walaupun titikna tilu kan wadahna benten manger. Lamun badahna lempeng. Se alit, alif, bete, se, tuhnya. Benten jung sa. Upami ayeuna sa mesin pae, esin. Ayeuna wadahna nganggo titik tilu sa namina. Ada contoh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.

Contoh kejatuhannya. Jadi anu panjangna, anu ponokna, kena jelas, kena beda. Iya pan, ponok menghiji tina kopna wungkul tadi panjang teh. Ayawe ngahiyeng, ayawe panjang rapat Allah ta ayah debanang tung teh ya. Qad basalakum taluta malika. Ponok-ponok, panjang-panjang. Nah itu, jadi kedah jujur gitunya. Kedah jujur, mana panjang-panjangkan, mana ponok-ponokkan. Ulah dirobah-robah gitu. Robah-robah. Nah iya pan ponok seurna. Nah, ngawitan deui panjang toluta malika. Dina to jeung dina lam panjang dua nana matobi. Eta. Panjang banget tingali gresok. Nah Al-Quran samikeun. Dina patihah utamina nu wajib dibacana sholat. Panjang-panjangkeun, ponok-ponokkeun, kudu jujur gitu. Lamun ayat tasjid kedah keras macana. Nabiyuhum, contoh tadi untos. Nabiyuhum. Tasjid patihah ayat 14 sadayana. Kade sing jelas sadayana, sing keras sadayana, sing kuping sadayana. Karaos ka kuping. Model contoh dina tungtung, ayat dina tungtung. Dina tung, ayat tungtung. Dina ayat anu tungtung patihah geningan. Tol anu kadua. Ihdinas siratal mustaqim. Tol kahiji mah teh naon tasjid aya. Lempeng eta lam komariah. Nu kadua baru kedah keras. Margi naon al-samsia. Siratal ladzi. Tuh. Jadi beda. Tadi mah ihdinas siratal mustaqim. Lempeng we. Nah nu kadua baru. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil

tasjidna sing keras, sing karaos, panjangna, sing panjang, ponokun, ponokna, gitu, jujur namina. Iya contoh, ode ba'atalakum toluta malika. Dina tok panjang jabar mayunan alif, dina lam panjang PS mayunan wau itu dua nanak namina madto bi gitu panjang kade. Lajeng dina makhorijul huruf, kade dina an'amta kudu beda alif ujung ain, hamzah jeung ain teh. Contoh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Tuh. Jadi ayat perbedaan mana panjang mana ponok. Tasjidna sami, tasjid sing keras. Sirotol, nah itu keras. Ar-Rahmanir-Rahim. Dina mim teh panjang bapak-bapak, ibu-ibu, kaum dangu, sukapura, rahimakumullah, panjang. Nancirin jalan nangtung. Tapi rata-rata ngawas kena teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ayan gitu. Lempeng gue gitu. Kayak itu nanti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ain kabeh. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mua gampil ayu, dangang ngocai, kadang-kadang dikeuman akarna, tak gitu. Jadi, kade sing jelas gitunya. Nu dipanjangkan, nu diponokun, ayana anu di... Jadi, kada sering dicebor, tak gitu. Ngocai, dicebor, supaya ayana naon, supaya ente layu, digemuk, supaya tului, alus gitu. Nah, iya gemuk katanya tak itu ku ilmu ungal dinten diaos ku urang panjang ponokna panjang idhar idgomna ain mim ain alif ku masalahna ku ada perbedaan kade nu sejen ayeuna ulah di naon ulah dibuat-buat contohna goiril magdubi alaihim. Gina tong dikolokolahkeun dona tong diponokeun da geus jelas panjang PS bayunan wau di antawisna kitu. Pamenaksim kuring. Tingali emang adina Al-Quran surat Fatihah yang sami-sami. Ayeuna laras Bandungan sim kuring lepat merayak manusia awi sami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Goiril maghdubi 'alaihim tuh tingali goiril maghdu tuh yang di mage dah salah sekolah-kolah kade goiril maghdubi 'alaihim dado teh panjang tingali madobi PS bayunan wau. Tapi rata-ratanya tadi ponokun. Goiril magdubi alaihim. Sigaan burat ak menyangkun etateh gitu. Padahal kalimana panjang. Merekun iya tolut. Tak lamna panjang. Lama yunan EPS. Yunan wau. Matobi. Malika. Malika. Tuh. Panjang kap. Nah. Naon pangang dipanjangkan dinakap. Di antawis etateh. Mad iwad panjang qalu anna tu kopna panjang mad tapi lamna leuwih panjang ieu mad jaiz mun pasil ieu mah harkat pan aya na itu oge
Qalu inna gitu di antawisna. Panjang tamat tobi'i ayah mad wah panjang saya tete alhamdulillah gitu. Da urang panginten kangong nyimpakin nyikapina kangong ngusahakeun tungtung ayat contoh wallahu wasiun alim dina wauna panjang kade ulah kieu wallahu wasiun alim panjang wauna aya alipan dina un idhar idhar halak tak itu di antawis nama kaum dangu sukapura ulah arek ayeuna jauh tina aturan ulang ngarah naon kenging kamangpaatan pahala anu teu ngarobah kana bacaan-bacaan sakumaha ayeuna katangtosanana urang anggo mangpaatkeun utamina dina aosan Fatihah tasjidna ulah diakurkeun tol kae jeung kadua teh ceuleuy ihdinas siratal mustaqim siratal ladina teu aya bedana eta mah lempeng sadaya idhar wungkul da aya naonan aya idgom tol anu kadua tak kitu kaum dangu sate acana dipungkas di simkuring ngudingakeun ka wargi-wargi kaum dangu Sukapura khususna anu aya di wilayah Desa Karang Nungal kasempatan simkuring ngadugikeun ngumumkeun nguningakeun oge instruksi mangga war pangajak dina dinten Rebo enjing kaping 8 Juli bertepatan 23 ayeuna Muharram mun tilepat mangga diantos kasumpinganana nyata jadwal pangaosan sasihan tingkat Desa Karang Nungal nu tempatna di Dusun Rahayu di Masjid Al Ikhwan kubang sampih di Kang RT Deden di caketeun elembuna almarhum kersana Pasekdes Pak Unu baheula mah dedinya di kubang sampih di antos kasumpinganana bapak-bapak ibu-ibu muslimin muslimat patayat dina waktosna dinten Rebo enjing nu caket pisan kaping 8 sasi Juli mangga berduyun-duyun di antos kasumpinganana dina waktos pangaosan jadwal sasihan tingkat Desa Karang Nungal sakitu teh di simkuring panjang lebarna panginten nguningakeun masalah ilmu tajwid leresna tina agama lepatna mah tina kabodohan simkuring pribadi hapunten anu kasuhun tina saeskanten kakiranganana mugia ageung telakupna hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Jangan Yaman wargi dina ngebahas tajwid yang tiasa ngelaraskan awasan memang sok dilaksanakan ke orang sadayana. Hatur nuhun tina sanes kantan peratosanana ngantos tabu genap diteraskan acara salajungna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kena merenah. Ngerenas. Suka pura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Sukabura FM.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
3: ayo nama salau bat toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Sukabura FM.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang peuting nganulung tuh, netate panon teh atuh satukeurana jengjengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia dimanapun Anda berada. Pagi hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Program Halo Selamat Pagi 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Arena. Spesial hari ini setelah sekian lama kita gak siaran pagi ya. Pagi hari ini ditemani Simkur ya, sampai dengan jam 9 nanti. Tentunya sambil kita ngobrolin euforia kemenangan Norwegia yang ternyata tidak disangka-sangka tuh Norwegia bisa menghancurkan Brazil pagi hari ini di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Gak nyangka banget, jauh-jauh Carlo Ancelotti di Italia ngelatih ke Brazil. Apa kabar Anda semuanya? Semoga keadaannya baik, sehat, sehat lahir dan batin ya. Pokoknya tidak kurang sesuatu apapun lah. Seperti halnya Sim Kuring, alhamdulillah pagi hari ini sehat gitu ya. Jag-jag. Segalanya lancar juga alhamdulillah. Saya kan lagi liburan, masa libur ya. Masa libur kegiatan. Ikutkan libur sekolah sampai dengan tanggal 11 sampai dengan tanggal 10 Juli. Minggu depan udah mulai ini lagi, masuk lagi tanggal 13 Juli mulai masuk sekolah kembali untuk tahun ajaran baru 2026-2027. Tapi yang absen tetap nggak absen lah, wajib. Aduh, libur nang absen. Kasih itu tuh si Bang Rama goong. Orang tetek udah ngabsen. Ngabsen. Selamat pagi ya. Yang sudah mulai persiapan untuk beraktivitas hari ini ya, persiapan sesuatunya dengan baik ya. Terutama yang aktivitasnya di luar ya, yang kerja di luar rumah, yang kemana gitu aktivitasnya ya. Anu bade dagang, anu bade keliling, atau ke anak bangunan, atau di kantor, atau apapun ya. Persiapan sesuatunya kade gitu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, kendaraan juga diperhatikan. Kamu anu jauh gitu, anu jauh di rumah ke tempat kerjanya ya. Kerjaan di apa, kendaraannya diperhatikan. Terus jangan sampai lupa juga sarapan pagi ya. Karena sarapan pagi itu penting ya. Biar badannya itu fit ya dalam menjalani aktivitas gitu. Makal oge dari rumah nih untuk yang kerjanya jauh ya. Makal di rumah sapuratina ya. Biar begitu terasa lapar langsung jemprak dahar gitu. Yang kerjanya di rumah mungkin bisa nyantai. Sekarang masih bisa ngopi, ngerokok.

yang lagi sibuk kan tentunya para ibu-ibu ya. Ibu-ibu pasti lagi sibuk mempersiapkan sesuatunya untuk suami tercinta, mempersiapkan sesuatu untuk keluarga ya, sambil beres-beres rumah. Beres-beres rumah, masak, pak pikpok ya, pengen-pengen selama sibuk ya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya yang punya aktivitas di kesempatan hari ini sampai siang nanti, semoga kerjaannya dimudahkan, dibabarikan ya, mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih banyak dari hari yang kemarin ya. Penuh keberkahan juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan juga mereka yang tengah diuji dengan apapun ujian ya. Mau ujian penyakit atau ujian mental gitu, ujian fisik ya. Semoga diberikan kekuatan ya. Diberikan kekuatan untuk menghadapi ujiannya ya, sambil tetap terus berikhtiar, ikhtiar, doa, tawakal supaya bisa segera lepas dari apapun ujiannya. Doa yang teka ucapkan, doa yang teka ijabkan, kusim kuring ya, keinginan yang tak terucap ya. Tentunya kertegen di hati masing-masing. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Semoga doa-doa yang kita kertegen dalam hati ya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: 98,9 Sukabura FM.

Norwegia secara mengejutkan mampu menumbangkan Brazil dan melaju ke babak perempat final. Erling Haaland jadi pahlawan dengan 2 gol di penghujung laga. Keren pokoknya. Kalau nggak salah Erling Haaland itu mualaf ya, muslim ya, kalau nggak salah. Saya pernah ningali dia lagi umroh di Kopiah gitu. Bermain di New York, New Jersey Stadium pada Senin dini hari tadi, Norwegia berhasil mencetak gol di menit keempat lewat Patrick Berg, namun dianulir karena offside. Kemudian berhasil mendapat penalti usai Matius Cunha dilanggar Christopher Ajer di kotak terlarang menit ke-10, namun eksekusinya berhasil ditepis kiper Norwegia Orjan Nyland. Peluang berhasil berikutnya hadir dari Ryan di menit ke-16, namun tembakannya melambung di atas gawang. Pada menit ke-31, tembakan Danilo melenceng ke sisi kiri gawang Norwegia dan upaya Vinicius 4 menit berselang juga bernasib serupa. Norwegia berupaya keluar dari tekanan, namun tembakan Martin Odegaard di menit ke-35 melebar ke sisi kanan gawang Brazil. Sementara tembakan jarak dekat Haaland di menit 37 ditepis kiper Brazil Alisson Becker. Vinicius kembali mendapatkan ruang tembak di menit ke-40, tetapi Nyland sukses memblok tembakannya. Peluang Norwegia lewat Odegaard di ujung tangan berhasil digagalkan Alisson. Skor 0-0 di babak pertama. Di paruh kedua, Brasil hampir mencetak gol di menit ke-59 usai Edric lolos dari jebakan offside dan tinggal berhadapan dengan Nyland. Namun tembakannya melebar di sisi kiri gawang. Pada menit 62, tembakan jarak dekat Ryan ditepis Nyland. Haaland mendapatkan peluang di menit ke-67 lewat tembakan jarak dekat namun melebar di sisi kanan. Sedangkan tembakan kaki kanan Andreas Seldrup melalui serangan balik di menit 75 berhasil ditepis Alisson. Gol Norwegia memimpin di menit ke-79. Haaland memenangkan duel udara dengan Gabriel Magalhaes untuk menyambar umpan silang Seldrup dari sisi kiri. Tandukan bomber 25 tahun bersarang di sudut kanan gawang Brazil tanpa mampu dihalau Alisson. Brazil yang tersentak berupaya menyamakan skor, namun Haaland berhasil kembali menggandakan keunggulan Norwegia di menit ke-90. Kembali menerima umpan Seldrup, ia melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang melesat mulus ke sudut kanan gawang Alisson. Brasil mendapatkan penalti di menit 90+9 usai Leo Ostiger menyikut Casemiro di kotak terlarang. Neymar sebagai eksekutor sukses menaklukkan Nyland, namun hanya sampai situ perlawanan Selecao Brazil. Skor 2-1 bertahan hingga usai, hasil ini mengulang kemenangan Norwegia atas Brazil di fase grup Piala Dunia 98. Ketika itu, Thor Andre Flo dan kawan-kawan juga menang 2-1. Norwegia lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mereka akan berjumpa pemenang Meksiko lawan Inggris yang akan bertanding hari ini ya. Hari ini jam 7. Hari ini jam 8. Jadi Norwegia akan berhadapan dengan hasil pemenang antara Meksiko lawan Inggris. Kinemar itu seserenteng, rudet ke Kinemar pas najung penalti. Coba kira di bade-bade itu ngomong naon Kinemar ke kiper, bae nunyukun banget. Tah, cenah uing mun bisa gitu. Mana itu bisa cenah newak tendangan uing cenah gitu. Jadi bakal gitu aja Kinemar. Tapi saun.

0: ya ceweknya.
1: Gue harus tahu dah.
2: Udah emang?
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.